tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Frederick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian James

Masih dari kawasan Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Ya, saya menghadirkan nuansa Sunda sedikit ya. Kenapa sih di jam 7 ini harus ada Nusantara? Ya, karena memang lagu-lagunya juga tidak hanya Sumatera Utara ya. Jadi semua asik deh ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Singgah dulu ke Tanah Abang dan Kali Angke gitu. Kali Angke. Baik, di pagi hari ini Abang Nenekah ya. Pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tadi ada yang nanya ya, gimana apakah benar ada meletusnya Gunung Sinabung ya Bang Danaka? Ini saya langsung dari Antara. Terima kasih dari Miftah ya, Pasar 4 Helvetia sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya, pesan WhatsApp-nya di 0811614424248 ya Bang Dadaka. Jadi menurut informasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa erupsi Gunung Sinabung terjadi pada hari Senin siang, ini merupakan erupsi awal sehingga masih terdapat kemungkinan ya terjadi letusan yang lebih besar. Jadi masyarakat di sekitar Gunung Sinabung supaya hati-hati karena tidak menutup kemungkinan terjadinya erupsi yang lebih besar. Ini dikatakan oleh Kepala Badan Geologi Lana Saria di Jakarta ya Bang Danaka. Dan ia memastikan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung akan terus dipantau dan tingkat aktivitas dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan untuk dapat menjadi dasar aksi kesiapsiagaan di lapangan ya. Nah, Gunung Sinabung sebelumnya dideteksi oleh tim vulkanologi Badan Geologi mengalami erupsi pada tanggal 31 Agustus 2026 pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak dan sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut ya Abang Deneka. Nah, kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal teramati condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm Abang Dadaka. 120 mm ya. Namun peningkatan aktivitas vulkanik ini telah terdeteksi sebelum erupsi terjadi. Nah, Badan Geologi mencatat ada 85 kali gempa vulkanik, 1 kali gempa embusan dan 1 kali tremor harmonik yang terekam sebelum erupsi pada pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Begitu Abang Dadaka. Jadi kita masih menunggu informasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Terus juga dari pihak-pihak terkait di Kabupaten Karo ya, supaya terupdate bagaimana tentang kawasan di sana ya. Yang saat ini terpantau vegetasi di lereng bagian timur teramati menguning dan mengering akibat panas ya Bang Danaka. Baik, untuk Anda nanti kita hadirkan informasi lainnya dalam sejarah ya. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi

di sesi hari ini dalam sejarah Mandalika. Selamat ya untuk para polisi wanita Polwan yang hari ini 1 September diperingati sebagai Hari Polisi Wanita ya di Indonesia. Nah, penetapan ini tanggal tersebut merujuk pada berdirinya cikal bakal Polwan pada 1 September 1948. Mengacu pada situs resmi Museum Polri, latar belakang pembentukan Polwan berawal dari kebutuhan praktis di lapangan. Jadi pada awal tahun 1948, aparat kepolisian menghadapi kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka maupun saksi perempuan, khususnya dalam pemeriksaan fisik, begitu Abang Denaka. Nah, kondisi tersebut membuat polisi kerap meminta bantuan istri anggota polisi serta pegawai sipil perempuan untuk membantu proses pemeriksaan. Namun, solusi ini dinilai belum ideal karena keterbatasan pelatihan dan kewenangan, ya. Nah, melalui situasi tersebut kemudian mendorong organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi untuk mengajukan usulan kepada pemerintah agar perempuan dilibatkan secara resmi dalam pendidikan kepolisian untuk menangani persoalan yang berhubungan dengan wanita, Abang Deneka, ya. Nah, usulan tersebut akhirnya terrealisasi dengan diterimanya 6 siswa wanita pertama pada 1 September 1948. Nah, keenam perempuan ini adalah merupakan pelopor Polwan di Indonesia. Di antaranya Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalinda Lukman, Dahniar Sukoco, Jasmainar, dan Rosnalia Taher, ya Bang Nenaka. Nah, sejak saat itu keberadaan Polwan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam institusi kepolisian. Dan hingga kini, peran Polwan tidak hanya terbatas pada penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, ya, tetapi juga mencakup berbagai bidang tugas kepolisian lainnya. Selamat ya untuk hari jadi Polwan dari tahun 1948 hingga kini 2026. Mantan di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Bang Nadaka, gadis manis Kalimantan. Masih seperti ini ya suaranya, duh. Ya Allah, ya Rob. Bersabarlah ya. Karena dengan sabar adalah salah satu pengobat kita ya, Abang Nadaka. Tanggal 1 September. Kalau tadi ada hari Pawan ya, ada juga peristiwa penting lainnya ya, seperti di tahun 1804 terjadi penemuan ya asteroid 3 Juno oleh Carl Ludwig Harding. Berikutnya tahun 1923 gempa bumi besar di Jepang ya, menewaskan sekitar 100.000 orang tewas, Abang Nadaka. Masih 1 September, berikutnya di tahun 1939 Nazi Jerman menyerang Polandia pada pukul 4.40 menit dini hari, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Berikutnya ada World Wildlife Fund didirikan di tahun 1961. Di tahun yang sama terjadi juga konferensi pertama gerakan non-blok diadakan di Belgrade, Yugoslavia. Nah, selamat juga untuk Institusi Pertanian Bogor, IPB ya, yang tentunya hari ini sudah bertambah eksistensi dan usia ya. Di tahun 1963 Institut Pertanian Bogor didirikan ya, Bang Nadaka. Di tahun 1969 ada perebutan kekuasaan oleh Muammar Gaddafi di Libya melalui kudeta. 1983 terjadi pesawat Korean Air penerbangan 7 ditembak di ditembak oleh pesawat tempur Uni Soviet lepas pantai Sakhalin, korban jiwa mencapai 269. Subhanallah ya. Ada kelahiran, ada meninggal dunia. Dan juga tentunya peristiwa penting lainnya, Bang Nadaka. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Permata FM Suara Budaya Nusantara.

0: kulit wajah berseri.
1: Ale sebenarnya nyongko.
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
2: Wah, cinta pula sama si Aisyah.
1: Ha, ini lawa ni.
2: Lamo, badan dan maminang.
1: Ha, tunggu apa lagi?
2: Jauh orang lain.

0: Kita kok kena santuan pelalai kau tanya.
1: Begitulah Mak Ponong. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
0: Ambo rasa iyo, tapi ambo ragu.
2: FYI for yay info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
2: FYI, for yay info.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita Perempat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Prompat. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar

0: RTI for your info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu.

0: Iya, 88,4 MHz Prawat FM, suara budaya Nusantara ya, Abang dan Kak. Di pagi hari ini open telepon untuk Anda ya, kita buka lagi line telepon untuk Anda berinteraksi. Temanya apa ya? Mengalir aja deh ya. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Pagi, mari kita ngobrol dan berbicara.
0: Iya, rupanya apa namanya?
1: Kita masih bisa bertahan di pagi
0: itu. Lagi bertahan gitu ya.
1: Enggak mati.
0: Pernah enggak menunggu seseorang gitu ya kan? Ternyata ataupun menunggu sesuatu ya kan? Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya.
1: Oh, pernah menunggu sesuatu.
0: Menunggu apa? Arisan?
1: Nunggu dapet jodoh.
0: Kenapa?
1: Aku nunggu dapet jodoh dari yang kuasa gitu.
0: Oh alah.
1: Iya gitulah.
0: Iya. Tapi
1: karena kita umurnya udah di atas 30-an umurnya.
0: Iya, nggak masalah sebenarnya. Tapi pernah nggak sih deket dengan seseorang gitu?
1: Nah, seorang.
0: Iya, dekat dengan seseorang misalnya.
1: Kayak mana tuh?
0: Iya, dekat dengan seseorang pernah kan?
1: Oh, pernah. Tapi awalnya enggak jadi.

0: Ya, jadi apa namanya? Kadang apa yang kita harapkan itu belum tentu sama gitu ya.
1: Pada jadi oleh orang lain.
0: Jadi menurut prinsip kamu, jadi ya udahlah, nikmati aja hidup ini gitu.
1: Iya lah, apa nikmati dalam hal kesendirian.
0: Iya, sudahlah ya, pasti akan tiba masanya, waktu terbaik untuk kamu ya.
1: Iya, amin.
0: Oke. Baik, untuk Cynthia, terima kasih.
1: Temanya apa?
0: Itulah temanya, menunggu.
1: Oh, itu. Oh, tema lagi.
0: Menunggu sesuatu.

0: Alhamdulillah, kita sehat luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allah.
0: Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya Bang Kiki ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Kita mau sapa dulu semuanya yang sedang mendengarkan.
1: Mau disapa.
0: Selamat pagi. Buat seluruh abang dan kakak yang sedang mendengarkan.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Rizki yang berlimpah dan umur yang berkah.
1: Nah, itu.
0: Itu dia.
1: Kita lagi mengentangkan tema tentang bagaimana sabarnya menunggu sesuatu gitu. Pernah menunggu sesuatu ternyata tidak terjadi?
0: Oh. Kalau yang namanya menunggu sesuatu, ya jelas seringkali kita menunggu sesuatu, apapun itu bentuknya.
1: Contohnya?
0: Ya, entah itu menunggu kedatangan seseorang, ya, untuk janjian bepergian bersama. Kemudian menunggu tapi yang tak pasti. Yang ditunggu-tunggu tak dikunjung datang juga. Ya, tentu kita pasti pernah ya kan. Sabar dalam menunggu.
1: Sabar, sabar.
0: Ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Kalau kita bilang sabar itu ada batasnya gimana? Bukan berarti kita selalu marah. Sabar ada batasnya. Sabar-sabar gimana? Oh, yang ditunggu-tunggu pada datang-datang gimana sih?
1: Contohnya, kalau tadi si Cynthia bilang bahwa yang ditunggu-tunggu itu salah satunya yang belum datang adalah jodoh.
0: Ya, jodoh itu memang gak kemana.
1: Iya.
0: Bukan berarti artinya jodoh itu gak kemana itu gimana? Kalau sudah jodoh, apa enggak dikata?
1: Iya ya kan? Betul, betul, betul, betul.
0: Memang jodoh itu kan di tangan Tuhan. Tapi lantaskah kita bermalas-malasan duduk menanti dan menunggu? Terus berdoa. Ya memang harus seimbang. Istilahnya itu adalah duit.
1: Doa?
0: Duit itu bukan duit ribuan, bukan duit uang.
1: Iya.
0: Doa, usaha,
1: usaha,
0: ikhtiar, takwa.
1: Nah itu.
0: Tuh, duit.
1: Menunggu sesuatu tuh.
0: Itu mah cari duit paling gampang. Dengan cara kita seimbang. Setelah kita doa.
1: Jadi tema kali ini adalah intinya sabar ya.
0: Sabar ya.
1: Sabar dalam menghadapi sesuatu yang ketidakpastian gitu ya.
0: Itu lah. Terkadang kan kita kalau udah janjian sama orang inilah kan.
1: Iya.
0: Tidak ada kabar. Tahu-tahu udah seperempat jam kita nungguin, kita udah capek. Ya, kita udah nanti kostum lagi nih.
1: Iya.
0: Udah ditungguin gak datang-datang. 20 menit kemudian udah ganti kostum, datang tuh orang manggil. Aku sering kali kayak gitu ya.
1: Iya, macam semalam itu kan Ustaz menunggu kepastian dari RRI apakah bisa dihadirkan. Itu juga salah satu bentuk dari apa namanya kesabaran kita ya. Apakah sudah ada waktunya untuk bisa ditampilkan. Dan ternyata qadarullah ya kan. Akhirnya bisa melantunkan ayat suci Al-Quran di acara Maulid Nabi Muhammad di
0: Alhamdulillah. Artinya kan kenapa saya bilang begitu Kang? Aku itu mau menunjukkan ya, kita mau menunjukkan kalau tunanetra itu bisa. Jadi makanya kemarin tuh aku bilang, makanya kemarin tuh aku tanya Bang Kiki, Bang itu yang baca Quran udah ada apa belum tuh Bang?
1: Iya.
0: Bang Kiki kemarin bilang, tengok nanti lah kan gitu kan?
1: Iya, karena kan pertama memang sudah ada. Namun kadangkala kemungkinan itu selalu ada gitu kalau saya berprinsipnya.
0: Iya, selalu ada.
1: Peluang.
0: Tapi entah kenapa ya, saya nggak ada nanya-nanya sama yang lain. Ada nggak yang baca kuantum? Cuma sekali aja nanya, oh ya udahlah nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba, Alhamdulillah.

0: saya. Sudah bisa jumpa semuanya. Senang. Mudah-mudahan saudara persaudaraan kita tetap kuat. Ya kan? Antara sesama pendengar. Kalau bisa Bang Ki, Ramadan nanti kalau bisa kita buatlah buka bersama.
1: Insya Allah.
0: Antara bersama penyiar dan pendengar. Biar mantap ya.
1: Boleh nanti kita.
0: Iya, coba nanti diusulkan aja Bang. Tapi kalau memang kalau setuju nanti ya ditentukan aja tanggalnya nanti.
1: Biasanya nanti ada koordinasi dari FKP RRI gitu. Jadi ada
0: buka puasa. Kalau nanti dibilang kalau mau datang aja. Terkadang kan orang kan banyak kesibukan juga ya kan. Mungkin kalau ditentukan tanggalnya mungkin insya Allah lah. Mungkin ada yang sebagian bisa, mungkin kalau ada yang enggak bisa kan bisa izin kan begitu.
1: Iya.
0: Nah, intinya saling ada kabar lah gitu.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini enggak ada nih orang-orang kita.
1: Lagi pada ngumpul di lapangan futsal RRI lagi ada apa namanya? Peresmian begitu ya penggunaan lapangan.
0: Oh, itu peresmian apa itu, Bang?
1: Peresmian penggunaan lapangan futsal RRI di sini di belakang.
0: Oh, baru ya? Kira kan. Apa udah lama? Di mana ya itu lapangannya itu, Bang?
1: Di belakang baru-baru dibangun.
0: Oh, di belakang studio kita itu. Ya dia apa nih hari Sabtu punya senam bersama katanya.
1: Iya Sabtu pastinya ada.
0: Ini pakai pendaftaran lagi nggak? Kalau kemarin kan maulidnya kan
1: Nanti daftarnya di ruang registrasi, biasanya ada meja registrasi di situ. Nanti diarahkan ke meja, dicatat kembali dapat nomor undiannya gitu. Karena ada
0: Door prize. Itu kalau boleh tahu sampai jam berapa itu, Bang? Senamnya.
1: Sampai jam 12 siang ini untuk acara pokoknya, tapi kalau untuk UMKM-nya masih gitu.
0: Oh, begitu ya. Jadi kalau untuk karaoke siapa aja boleh? Gini.
1: Karaoke belum ada lomba.
0: Belum ada lomba.
1: Tapi kalau mau nyanyi-nyanyi gitu ya paling ngisi-ngisi aja.
0: Oh, berarti kalau cuma sekedar nyanyi-nyanyi gitu habis senang boleh lah ya.
1: Ya tergantung kalau misalnya waktunya masih ada, terus untuk sesi hiburan mungkin bisa diadakan gitu.
0: Nanti lah insyaallah. Nah, mudah-mudahan kita bisa hadir juga. Nah, kalau misalnya nggak bisa hadir nggak apa-apa ya Bang Kiki ya.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Karena kan gak enak juga ini sama orang masjid gitu.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Nah, izin terus begitu ya. Tapi yang penting kita udah jumpa sama semuanya ya kan.
1: Iya.
0: Oke lah. Mudah-mudahan saya selalu Bang Kiki ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lagi menunggu kepastian dari para stakeholder ini, apakah ada yang support gitu ya. Tapi insya Allah ya. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Markobar, mari kita ngobrol dan mengkabar dan gosip baru up to date. Istilahnya koran nih, koran baru.
1: Apanya?
2: Apa?
1: Iya, kamu...
2: Kamu itu lama kali lah.
1: Iya Denny, kamu ada sebentar dulu Denny. Kamu tipikal orang yang sabar dalam menunggu sesuatu. Macam itu kan lagi menunggu juga kamu ya. Ternyata masuk juga nih di Markobar.
2: Iya, ya. Ya tadi belum.
1: Jadi berawal dari kesabaran. Kamu sabar ya?
2: Iya.
1: Iya. Pernah nggak menunggu sesuatu dan ternyata kamu tidak mendapatkannya?
2: Pernah. Sering. Ini aku kan ini tahun lalu kan pernah hubungan seseorang ya kan. Saya itu masih tahun lalu. Kemudian dari dia masih kuliah belum itu dulu masih tingkat pertama gitu. Tingkat pertama kayak lu kuliah. Dia kuliah sama orang lain. Gitu.
1: Maksudnya gimana, coba dijelasin lagi.
2: Hubungan. Jadi kacang seorang. Kira-kira dulu itu buat tingkat pertama di kuliah tuh. Kau kena mana. Mana kedekatan. Tingkat pertama kuliah. Sampai lulus berapa tahun. Lulus. Ini orang lain. Bisa abal aku dikini. Aman umur aku udah segini. Umur aku sini gak habis. Udah 60% yang kamu kena gue dapet gagri.
1: Iya, jadi artinya setelah itu ada nggak kemungkinan untuk mendapatkan yang lebih baik?
2: Adalah, mungkin aku berkata seseorang juga.
1: Oh gitu. Karena,
2: ya tapi ya gimana lah, umurnya sebaya aku, jarang yang sebaya aku, jarang masih gadis kan.
1: Jadi saat ini masih menunggu dia kepastiannya atau memang insya Allah sudah ada progres untuk melangkah ke
2: jadi,
1: yang lebih?
2: Jadi kata lah, istilahnya, puasa ini udah berapa ya, berapa persen aku? Ada 15% lah.
1: Mm-hmm.
2: 15% enggak, kalau dia suruh sama aku, ayo, kan, aku nggak muluk-muluknya, nggak kabar gadis, rumah aku udah segini kan, nggak itu 60 ini nggak mungkin lagi aku gadis, tapi gadis agak ini lah susah lah gadis, jadi nggak umur aku udah segini, kadang ada gitu om aku nggak manggilnya om, kenapa gadis bisa tuh manggilnya om?
1: Iya, mending om daripada kamu dipanggil opung ya kan?
2: Ya panggil abang lah, gitu.
1: Eh yang
2: om awas bawa.
1: Kamu cocoknya dipanggil Eyang dong.
2: Enggak. Karena kenapa itu? Oh, umur segitu juga Om Awa. Iya, memang. Ponakannya umurnya berapa udah 19.
1: Iya, tapi kamu masih kanak-kanak, cemana?
2: Iya, bilang. Iya, gini, bilang katanya awet muda ya. Ya, aku gak, gitu lah, gak. Aku gak tahu gak dapat jadi itu, gitu. Nggak ganti nggak apa-apa lah, mati nggak itu kali lah.
1: Oke.
2: Soalnya nggak gimana yang seorang yang nggak gimana, nggak banyak apa nih, nggak apa ya, kurang nggak banyak itulah.
1: Iya, intinya kamu tetap sabar menunggu sesuatu, pastinya akan berbuah dengan hal yang baik ya.
2: Mudah-mudahan. Okay. Nanti acara itu. Jalan santai apa? Jalan santai senam itu.
1: Sebenernya. Bukan jalan santai, senam. Senam santai.
2: Senam aerobik itu Zumba. Bagaimana Zumba?
1: Ya mungkin gimana instrukturnya. Kalau misalnya instrukturnya yang datangnya Zumba, ya Zumba lah kita.
2: Ya, Zumba. Aku juga Zumba.
1: Zumba.
2: Tapi Zumba ini ya. Enak juga. Iya. Lucu. Lucu Zumba. Semangat Zumba.
1: Ya gimana ininya lah, gimana informasinya ya?
2: Aku biar gini, dapat mereka sudah gak ketemu loh, acara dapat mereka itu, selam apa, selam itu jumpa cara jago.

0: sakit sampai MC-MC Kota Mana ini banyak kenal muka sama aku.
1: Iya, iya, iya.
0: MC Kota Mana ini banyak kenal muka sama aku. Even, wah ini sering hadir. Acaranya sering hadir. Wali Kota Madanya sering nampak aku cinta. Wali Kota Medan. Wali Kota Mana acara Wali Kota. Ada yang setelahnya acaranya yang persinggahannya Wali Kota Medan. Sering datang aku. Mm-hmm. Yang disenakan Wali Kota sering datang. Yeah. Kadang jumpa kadang enggak, walaupun kadang jumpa kadang enggak. Kita mau di kota aja kan. Mm-hmm. Kadang jumpa kadang sering lah, gak cari gitu. Kan enggak orang yang enggak malas hadir acara di kampung, jarang hadir atau enggak pernah hadir sama sekali. Termasuk rajin aku.
1: Iya, oke deh. Terima kasih untuk kita berikan kesempatan yang lain juga ya.
0: Itulah, jalan tuh. Banyak datang mudah-mudahan gitu.
1: Iya, sorry.
0: Jangan di rumah-rumah gitu. Di radio doang kan?
1: Iya, siap.
0: Ya, ada. Itulah. Assalamualaikum.
1: Iya, kalau apa Denny ini lucunya assalamualaikum itu yang jadi jargonnya ya. Memang setiap orang itu punya yang unik-unik ya Abang dan Eka. Yang lainnya boleh silakan untuk Kak Farida Sembada ya. Selamat mendengarkan mungkin ya. Terus juga yang lainnya Bu Ratni. Ada juga siapa ya kalau pagi hari ini? Ada Koko Bowo mungkin ya. Dan juga fans lainnya juga. Abang dan Kak, ini informasi aja memang belum ada pemberitahuan ya. Tapi apabila Anda yang ingin juga hadir ya di acara senam bersama ya, tentunya kami persilakan ya. Ini sebagai bagian dari rangkaian awal hari radio ya. Jadi nanti tentunya lebih padat lagi ya untuk ragam acara dan juga informasi yang kita berikan untuk Anda. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Dari panggil guru ini masuk.
1: Oh, jadi langsung. Jadi langsung masuk ya.
2: Assalamualaikum, Mas Cici, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya sudah dapat terdengar ya?
2: Udah, lumayan, amin.
1: Lumayan ya, walaupun masih capek-capek gitulah kelihatannya.
2: Iya, lumayan lah.
1: Ini adalah buah dari kesabaran menunggu. Nah, ini temanya tentang kesabaran menunggu. Kalau Bu Ratni pernah menunggu apa? Sesabar apa menunggu sesuatu itu?
2: Oh, kalau Bu Ratni tetap menunggu sabar. Sampai sekarang ini sabar terus.
1: Menunggu apa? Jula-jula?
2: menunggu kematian.
1: Masya Allah, memang itu ya. Ada orang yang bilang, jangan bilang begitu gitu ya kan, ngeri kali lah menunggu sesuatu itu yang apa namanya, ya, yang seperti itu.
2: Semua kan akan menuju ke sana.
1: Iya, padahal setiap orang itu akan menuju ke sana begitu ya.
2: Iya.
1: Kita dihadapkan pada pilihan bahwa setelah hidup ini akan kembali ke haribaan ya, bahwa iya, setelah kita tiada, terus ada dan kembali ke tiadaan gitu. Justru nanti akan berakhir dengan keadaan yang selamanya ada begitu di yaumil akhirat nanti insya Allah ya.
2: Ya insya Allah.
1: Tanpa apa bermaksud mengajari.
2: Ini mudah-mudahan bisa lah kita dapat pahala di sana ya kan.
1: Amin. Sengaja saya bawakan tema ini karena di sepanjang kemarin-kemarin itu saya lagi sedang menunggu sesuatu, kapan terbaiknya, kapan doa-doa kita diijabah begitu. Kadangkala kalau manusia biasa ini rapuh gitu, aduh gimana nih dengan kehidupan seperti ini. Tapi ternyata ya bahwa Bu Ratni bilang bahwa kita itu sebenarnya lagi menunggu apa sih, menunggu kematian begitu ya, dengan
2: kematian cara... apa lagi ngasih sih, tidak tahu kita entah siang entah malam, tidak tahu.
1: Betul sekali. Jadi,
2: tidak tahu kita, jadi
1: jangan...
2: kita beramal aja lah kalau apa ya kan.
1: Iya, jadi
2: sholat, jangan waktu jangan tinggal, mudah-mudahan itu aja, berbuat baik sama orang, tetangga, jiran, ya kan.
1: Iya.
2: Nah, kalau ada sedikit kasih sama anak yatim, udah kan, jangan lagi kebaikan, gak ada lagi, apalagi jangan suka bilangin orang, itu aja hidup di dunia ini.
1: Iya.
2: Gak ada apa-apa lagi, jangan ceritain orang, gak boleh, bagi bawa orang itu dosa.
1: Dosa.
2: Jadi kalau kita gak mau dengar, pikir aja kita. Dia cerita misalnya ada 4 orang jalan, terus kita pulang sama-sama yang ngomong gini-gini orang, apa pulang dulu ya, musuh tipis gitu aja. Jadi kita gak dengar cakapnya ya kan, ceritanya. Dah, enak kan gitu kan. Kalau berani gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Bu Ratni ya di pagi hari
2: iya,
1: ini.
2: Iya, Mas Kiki. Sehat-sehat selalu Mas Kikinya.
1: Iya, sama-sama.
2: Suaranya biar bagus kembali seperti biasa, biar nyanyi dangdut lagi.
1: Okay.
2: Dangdut, nyanyi Sunda,
1: iya.
2: Suaranya.
1: Mantap.
2: Mantap kali, Bah.
1: Iya.
2: Sudah Mas Kiki ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Ya, selamat Mas Kiki.
1: Belum ini, mau konfirmasi juga.
2: Kurang ini mau masak dulu nih.
1: Okay,
2: sambil
1: silakan.
2: Masak, ambil kupas kentang dipanggil sama Mas Iki, awak tinggalkan
1: yeah.
2: dulu.
1: Kurang
2: ini katanya udah naik bentar, udah
1: okay.
2: waktu. Makasih Mas Iki ya.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Imbon cat ura merbok mano. Kenlam taman indah pakon bang duk memanung tabe jet bang mau. Pakon nai bang ro imata pekeh mate mak pekeh mate du. So yang bang rindu, so yang bang cinta.
4: Mac, pugoji dapur katro. Tidur masih datang.
5: Pegau. Punya anak ibu dah sinuk juga weh.
4: Tak boleh lagi sekarang pukul anak bang. Nanti laporan ke pihak berwajib kena kita bang.
5: Mati-mati tengok-tengok anak yang berdoa oleh pihak berwajib ah. Pegau juga.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Ya, 88,4 MHz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Jelang 81 tahun Radio Republik Indonesia ya. Tentunya RRI sudah eksistensinya lama ya, dari awal kemerdekaan. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang amat.
0: Ada apa? Ada apa
1: denganmu?
0: Ada yang bisa dibantu kah?
1: Iya, ini mau nanya ya, Cik.
0: Iya, ya, cemana?
1: Ini acaranya di situ kan?
0: Iya, hari Sabtu bawa baju olahraga ya.
1: Iya.
0: Jadi di situ nanti ada doll prize, ada senam, ada yang nyanyi gitu.
1: Iya, Cik.
0: Ada lomba.
1: Ya?
0: Ada lomba untuk anak-anak. Apa? Untuk anak-anak. Gitu.
1: Untuk dewasa ada juga.
0: Dewasa lomba apa? Lomba dalam kesabaran gitu ya. Nah, ini tentang tema kita kali ini, memang sih yang namanya kita bukan ahli agama ya, tapi biasanya kalau kita sabar menunggu itu akan mendapatkan hasil yang insya Allah juga sesuai dengan harapan gak? Kamu pernah juga seperti itu gak sih?
1: Iya, Cik. Baru aja, Cik. Baru dapat rezeki itu yang saya menunggu.
0: Dalam hal apa coba? Boleh berbagi informasi.
1: Cik, usah kasih tahu. Mungkin Allah yang tahu sih.
0: Jadi gak boleh orang lain tahu gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, yang pasti salah satu kebahagiaan lah ya.
1: Iya, Cik.
0: Masya Allah. Ya, mudah-mudahan terus kebahagiaan, keberkahan semua ya.
1: Iya, Cik.
0: Jadi berawal dari kesabaran gitu.
1: Iya, Cik.
0: Oke deh, terima kasih lah ya informasinya.
1: Oh, sama-sama. Bisa diputarkan, Cik?
0: Apaan?
1: Lagu Melayu, Wak Ulung.
0: Wak Ulung? Aduh.
1: Oh ya, Nang Sulaiman Magadir.
0: Magadir.
1: Iya, tapi judulnya Kasih Ibu Bapak.
0: Kasih Ibu.
1: Kasih Ibu Bapak.
0: Kasih Ibu Bapak Magadir ya.
1: Enggak, dari ya, namanya kan Sulaiman Magadir.
0: Oh, Sulaiman Magadir. Oke, deh nanti kita carikan ya sebelum nanti dihadirkan lagu Minang. Sama-sama.
1: Ya, selalu.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markobar, kita cukupkan dulu ya Bang Deneka. Nanti ada satu lagu terakhir, Kasih Sayang Ibu Bapak ya. Dari Sulaiman Manggadir. Sebelum kita hadirkan untuk ragam acara lagu-lagu Minang ya, kita hadirkan. Selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara.
1: Satu hari
0: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Selamat pagi. Bakabah udah jauh nih. Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Nan tayang satio hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

tanda segitiga pada kemasan plastik. Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

Minang ya di pagi hari setiap hari Selasa Bang Dadaka. Jangan lewatkan pula untuk mendengarkan lagu-lagunya. Barangkali Anda yang pernah ke Bukit Tinggi ya, ke Pariaman. Kalau saya ke rumah makannya sudah pernah ya, sering malah ya, karena memang kuliner Minang ini menggugah selera Bang Dadaka. Siapa sih yang gak suka gitu ya kan. Ada rendang ya, ada apa lagi ya, babat ada lagi tahu apa namanya, itu semacam apa sih, duh kok lupa, pokoknya enak deh ya, seafood tapi diisi tahu gitu Bang Dadaka. Dan itulah salah satu suku yang memiliki ragam kuliner yang melimpah ya Bang Dadaka. Kita kembali lagi. Ya, okay. Sebentar ya. Setelah satu lagu kita hadirkan dari judulnya Pariaman ya Bang Dadaka. Selamat mendengarkan Merpati FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, melanjutkan kembali informasi kita kali ini tentang makanan Minang ya, Bang Danaka. Mungkin Anda pun sudah, si Kiki mah pasti nggak jauh-jauh tuh ya kan. Misalnya entah itu rendang gitu. Karena memang rendang ini merupakan makanan khas Minangkabau yang paling terkenal ya. Karena dinobatkan juga sebagai salah satu makanan terlezat ya. Rendang merupakan daging yang diolah menggunakan rempah dan santan lalu dimasak dalam waktu yang lama. Nah, jadi kalau dulu katanya ya, rendang kering itu dikonsumsi ya pada saat misalnya di perjalanan jauh gitu Abang Danaka, karena bisa tahan lama. Nah, jadi rendang ini dapat bertahan hingga berlama-lama, berminggu-minggu begitu Abang Danaka, makanya bisa dijadikan bekalan begitu Abang Danaka di perjalanan ya. Berikutnya ada dendeng balado. Nah, dendeng ini merupakan irisan tipis dan lebar daging sapi yang dikeringkan lalu digoreng kering ya Abang Danaka. Enak banget ya. Nah, daging goreng ini lalu diberi bumbu balado dan merupakan teknik memasak khas Minangkabau yang tentunya memiliki cara menumis cabai giling dengan berbagai rempah dan biasanya ada bawang merah, bawang putih, dan jeruk nipis.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Baik, kita masih dalam sajian acara obrolan budaya Minang ya Bang Danaka ya. Masakan Minang ada 10 bahkan lebih ya. Banyak jenis makanan Minang yang tentunya bisa Anda coba, bisa Anda beli. Bisa buat sendiri gitu Bang Danaka ya. Ada sate Padang ya. Nah, berbeda dengan sate pada umumnya, jadi sate Padang ini menggunakan kuah kental berbahan tepung beras dan rempah yang tentunya khas ya Bang Danaka. Nah, daging yang digunakan juga menggunakan daging atau lidah sapi yang sudah diolah hingga empuk dan dipadukan dengan kuah kental yang menggoda. Menggoda. Gitu Abang Danaka. Terus ternyata sate Padang ini juga ada variannya, ada sate Padang, sate kemarin itu apa ya, sate Pariaman, itu juga berbeda ternyata ya Bang Danaka dalam warna bumbu begitu ya, dan bahan dasarnya ya, walaupun sama-sama dari daging Abang Danaka. Baiklah, untuk Anda masih sajian acara dari perempat ya, dengan lagu-lagu khas Minang selama 1 jam hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Keajaiban minyak esensial untuk rambut. Di tengah kehidupan yang penuh dengan aktivitas yang cepat ini, siapa yang tidak ingin memiliki rambut yang sehat dan berkilau? Nah, kita akan menjelajahi dunia minyak esensial dan bagaimana penggunaannya bisa menjadi rahasia bagi rambut yang cantik dan terawat. Memahami minyak esensial untuk rambut. Minyak esensial adalah ekstrak alami yang sangat terkonsentrasi yang dikenal dengan sifat terapeutiknya. Dengan penggunaan yang benar, minyak esensial bisa membantu mengatasi berbagai masalah rambut, mulai dari kerontokan, kekeringan, serta masalah kulit kepala Anda. Beberapa minyak esensial yang populer untuk rambut, termasuk diantaranya terdapat lavender, rosemary, peppermint, dan minyak pohon teh. Penting untuk selalu memilih minyak esensial berkualitas tinggi untuk hasil terbaik. Di antaranya adalah persiapan penggunaan minyak esensial. Sebelum menggunakan minyak esensial, pastikan rambut Anda bersih dengan mencuci rambut menggunakan sampo yang lembut. Hindari penggunaan kondisioner ataupun produk perawatan rambut yang mengandung bahan kimia keras, karena hal ini bisa menghambat penyerapan minyak esensial. Keringkan rambut dengan handuk hingga kelembapan berkurang dan perhatikan untuk menangani simpul ataupun rambut kusut dengan hati-hati. Berikutnya, melarutkan minyak esensial. Minyak esensial sangat kuat dan tidak boleh digunakan secara langsung pada kulit kepala. Anda hanya perlu mencampurkannya dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa, jojoba, ataupun almond. Untuk memastikan penggunaan yang aman, aturan umumnya adalah mencampur 2 hingga 3 tetes minyak esensial dengan 1 sendok makan minyak pembawa. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mencegah potensi iritasi kulit, tetapi juga memastikan minyak esensial merata di seluruh rambut Anda. Adapun cara penggunaan minyak esensial, ada beberapa metode aplikasi minyak esensial tergantung pada jenis rambut dan hasil yang Anda inginkan. Untuk perawatan kulit kepala yang menenangkan, Anda bisa mengoleskan campuran minyak esensial yang sudah diencerkan ke kulit kepala dan perlahan pijat dengan ujung jari Anda. Untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan kualitasnya, aplikasikan campuran minyak yang sudah diencerkan ke akar rambut dan pijat dengan gerakan melingkar. Jika Anda memiliki rambut yang kering ataupun rusak, fokuskan pada bagian, mulai dari merangsang pertumbuhan rambut hingga meningkatkan tekstur dan mengatasi masalah rambut umum. Minyak esensial adalah kunci rahasia yang sudah lama tersembunyi. Jadi, pelajari seni aplikasi minyak esensial dan temukan perawatan optimal rambut Anda. Dengan langkah-langkah sederhana ini, Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya, dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya lauk pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng nuju bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning, ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut juga tumpeng tasyakuran, ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Ya, itu dia bang dan kakak, ya. Kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.

0: Asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian Pakpum, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian Pakpum ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang Pakpum.
1: Ronggeng sama Pakpum sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya Pakpum ini, itu memang kalau Pakpum disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
0: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata Pakpum itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan bagaimana ya penampilan Pakpum itu? Katanya ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk, kita dengarkan penampilan dari Pakpum.
2: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
3: Boleh.
2: Tempo Mainang, mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
3: Ya.
2: Kalau gini batang kayu dikerat-kerat. Terbang tinggi burung gelati. Awak joget sebagai semangat, kena ada yang cantik-cantik.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, yang tinggi sama...

0: Dikatakan kesenian cerdas.
1: Ah.
0: Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta.
1: Ah.
0: Kenapa dikatakan cerdas?
1: Iya.
0: Karena ronggeng atau pakpung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun. Tuh.
2: Sahabat budaya, ternyata kesenian pakpung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

Iya, abang dan kakak. Wow, luar biasa lagi nih bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang harus dipelajari di sekolah di Australia. Tujuan pembelajaran bagi Australia itu adalah untuk meningkatkan prospek komersial. Terus juga salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menguasai bahasa di negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Indonesia masuk dalam daftar 3 negara berkembang teratas. Bersama India, terus Malaysia, dan Australia menganggap 3 negara ini menunjukkan prospek ekonomi menggiurkan. Ya, jadi bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 5 bahasa teratas yang harus dipelajari oleh sekolah-sekolah di Australia sana. Bahasa negara mitra komersial utama lain yaitu Cina atau Mandarin, Jepang, Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan, abang dan kakak. Dilihat dari aspek budayanya, seorang guru bahasa Indonesia di Australia mengatakan bahwa di zaman media sosial rasanya terlalu sempit kalau hanya mengedepankan pendekatan tradisional, ya. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan bahasa Indonesia lebih dikedepankan dengan budaya anak muda agar menarik minat siswa di sana. Itu dia abang dan kakak. Yah, luar biasa, salut untuk Indonesia ya. Semoga Indonesia makin jaya dan pastinya anak-anak bangsa juga makin banyak prestasinya di mata dunia.

Sahabat budaya, Kendati merupakan bagian dari keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Hingga saat ini telinga kita mungkin masih kurang akrab ya dengan istilah wastra. Ya, sebenarnya apa sih wastra? Wastra

adalah kain tradisional yang memiliki makna dan simbol tersendiri, mengacu pada dimensi warna, ukuran, dan juga bahan. Dengan kata lain, istilah wastra adalah nama lain untuk menyebut kain tradisional Indonesia. Namun berbeda dengan kain tekstil yang dibuat dengan mesin modern, wastra adalah kain khas daerah yang dibuat dengan cara tradisional dan alatnya pun juga manual, sahabat budaya, ya. Jadi perbedaan wastra dengan kain tradisional biasanya terletak pada proses pembuatan yang murni, hasil tangan pengrajin. Wastra sudah pasti termasuk kain tradisional, namun kain tradisional belum tentu wastra. Contohnya nih, seluruh jenis batik adalah kain tradisional Indonesia, tetapi khusus batik yang dibuat dengan menggunakan mesin modern seperti batik print adalah kain tradisional yang tidak dapat disebut wastra. Jadi sahabat budaya, wastra adalah kain tradisional eksklusif yang dibuat dengan alat tradisional dan juga teknik manual.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Abang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman, ya. Tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan ladan. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: Dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Bang Kakak, dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 29 menit sesaat lagi, kami informasikan untuk Anda saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allah.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dapurnya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China yang dibilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Jadi Kapten Chong Afi.

Abang Kakak, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami informasikan akan bergabung ke Perompak Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan. Abang Kakak, selamat menikmati dan selamat bersantai siang.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian KAIN Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan KAIN Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya, awal bulan nih. Pendengar Perompat, gimana kabarnya di hari ini, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Ayu gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Ai, apa
1: itu? Iya. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas sih.
2: Iya.
1: Nah,
2: Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga.
1: Oh,
2: karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih Kak Feni?
2: Iya, yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa? Kakak ini?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, ini
1: budayawan
2: muda ya.
1: Beliau
2: adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
1: Ustadz
2: lebih
1: muda gitu
2: tahu,
1: ya Kak Feni ya.
2: Anak muda. Mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo, supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
2: Iya. Kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 08 11 430 4040. Itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor di sana ya, siap.
2: Iya.
1: Kalau di Jakarta hanya terima di 021 350 4510 ya, Abang Po pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya.
2: Yes.
1: Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana Toyopo, Walima dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh Kak Feni?
2: Iya, terpisah-pisah.
1: Oh, terpisah-pisah.
2: Iya.
1: Oh,
2: jadi dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada Walima. Jadi
1: gitu.
2: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isinya ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya ya. Ada kue, ada telur, ada nasi kuning dan sebagainya ya.
1: Iya. Jadi banyak
2: terus
1: ya.
2: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, menyusun berbagai makanan, terutama kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo. Jadi banyak itu, kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
2: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
2: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh,
2: ya.
1: Gitu.
2: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
2: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
2: Jadi itu ay apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo ya.
1: Jojo aja.
2: Iya. Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
1: Boleh deh.
2: Tadi sudah ya.
1: Kalau sudah terus ada telepon di sana, boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
2: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082 0811 430 4040 yang mau bergabung di dialog kita.

0: di Makassar itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mm-hmm. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
1: Oke, sudah teleponkan di sana Kak Feni?
0: Di belum. Sini belum ada.
1: Oke, Jo, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
0: Sudah ada ya. Baik, oke. Silakan Jo.
1: Halo, Perompas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
1: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
1: Kenapa emangnya?
2: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
1: Oh, bergilir ya, biasanya.
2: Lama lagi, 3 jam.
1: Iya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
2: Iya, betul. Apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong Kak Feni?
1: Boleh, silakan.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Siang juga. Alhamdulillah, baik. Bisa mau nanya ya dong.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah gitu ya.
1: Serambi Mekah.
0: Iya.
2: Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
0: Serambi Madinah.
2: Kota,
1: oh,
0: Serambi Madinah kalau
2: Madinah,
0: di
2: Gorontalo. Iya. Heeh. Iya, oh iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa iya. Nanti ininya?
1: Narasumbernya ada Ustaz.
2: Ustaznya belum datang.
1: Hah?
0: Iya.
2: Kalau
0: ini masih
2: sini,
0: ditunggu bisa bergabung.
2: Maulidnya nanti Jumat.
1: Oh, iya. Kalau di sana Jumat.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Tempatnya Jumat insyaallah.
1: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
2: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya Bang Jojo, banyak telurnya banyak itu.
1: Apa ya, telur?
0: Telur ya.
2: Namanya Male di sini, Male.
0: Male.
2: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan gitu. Ketan, terus ada telurnya juga kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih kayak gitu.
0: Dikasih warna ya.
2: Jadi
1: warna-warni ya.
2: Ya.
1: Itu dibagi-bagi juga, atau ya. Gimana, Cak?
2: Apa?
1: Dibagi-bagi ke warga.
2: Dibagi-bagi juga.
1: Oke.
2: Okay. Yang datang gitu. Terus kita juga ini. Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
1: Jadi masing-masing juga bawa ya?
2: Iya, tapi kita ada gitu yang mau, tidak ada yang bilang ini, tahu ini itu. Ada juga yang bawa kue-kue gitu, banyak. Pokoknya macam-macam lah makanan, gitu dibagi-bagi juga.
1: Siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
2: Pertanyaannya... Yang tadi itu.
1: Apa tuh tadi?
2: Kota Serambi Mekah.
1: Oh, Serambi. Sebutannya aja gimana. Heeh,
2: sebutannya kata.
1: Siap.
2: Kota Serambi gitu. Udah gitu aja deh.
1: Oke, terima kasih, Ica.
2: Nyimak aja ya Kak Feni.
1: Boleh, silakan.
2: Kasih, assalamualaikum.
1: Sami-sami, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, berarti.
0: Ica di Bone.
1: Di sana.
0: Sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
1: Iya.
0: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima, yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur. Terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
1: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya, Kak Feni.
0: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya.
1: Okay.
0: Jadi di dalamnya itu ada biasanya di dalam walima itu ada isiannya ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa itu yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji.
0: Ada pisang, ada ayam apa ya? Ayam yang sudah ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan. Ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada. Kenapa ada makanan yang di dalamnya. Selain ada kue-kue yang digantung-gantung. Di dalam satu tolangga itu. Karena mereka itu berharap. di setelah

0: para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
1: Oh,
0: ya,
1: okay,
0: kayaknya kita sudah tergabung, sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya, bersama Ustadz Bima Katara ya.
0: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Ustadz.
2: Selamat siang juga.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Ini Ustadz, belum kelihatan nih mukanya.
2: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Oke.
0: Ini jikirnya di Bualemo ya Ustadz ya?
2: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, yaudah kita berangkat ke sana.
1: Okay.
2: Baru sampai.
1: Iya. Iya siap, gak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima, dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
0: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya.
2: Iya.
0: Karena Ustadz betul, ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
2: Baru sampai. Ya.
0: Gimana kabarnya di Bualemo, Ustadz?
2: Kabarnya itu kekeringan.
0: Kekeringan, jadi melewati ya, banyak jagung yang kering ya.
2: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
0: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
2: Iya, agak kering.
0: Agak susah ya, cari air bersih ya.
2: Iya. Terus tapi, selebihnya terkait Walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
0: Pasti bagus
2: masyarakat.
0: Tidak mengurangi
2: masyarakat,
0: ya.
2: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah, sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima, dan Tolangga. Ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini. Apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang polodulah heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
2: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima, dan Toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
0: Rasa syukur.
2: Iya. Rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima, ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
0: Iya.
2: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang.
0: Iya.
2: Ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur.
0: Iya.
2: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira. Iya. Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
0: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya? Ya?
2: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana. Iya, itu ada dari yang namanya toyopo.
0: Toyopo, iya. Ya,
2: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya? Bentuk yang sederhana juga kecil. Iya. Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang, sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1-2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Iya. Setiap tolangga, setiap walima, atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada. DP toyopo, di labolo lipata, kalau orang tua bilang, di labolo lipata, baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
0: tetap
2: yang
0: mesti ada ya Ustadz ya?
2: Tetap mesti ada seperti itu.
0: Iya. Jadi dia, biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya? Orang
2: iya, macam-macam.
0: Ada yang model perahu, ada yang
2: iya, macam-macam.
0: Model menara, ya tergantung ya.
2: Iya, tergantung
0: mereka.
2: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
0: Iya.
2: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga, ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser. Dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah saya tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
0: Gitu ya Ustadz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustadz ya.
2: Iya, sudah semakin banyak, semakin beragam.
0: So lebih banyak DP isi sekarang lagi Ustadz ya.
2: Nah, kira-kira begitu.
0: Karena Ustadz ya baru pulang bajikir ini.
2: Baru pulang kali ini.
0: Baik, Ustadz, sebagai orang muda ya, ini Ustadz ya. Orang muda ya, Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda, ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
2: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, semulai poli kolombengi, astaga, semua dapat poli kolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
0: Iya.
2: Seperti itu.
0: Iya. Jadi Ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam. <Yeah. laughs> Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Yeah. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustadz ya.
2: Iya, yeah, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
0: manis
2: itu.
0: Manis sekali kan?
1: Berarti kuenya udah manis gitu ya,
0: iya,
1: kafe ini. Ya?
0: Iya, sudah manis sekali.
2: Karena manis sekali.
0: Karena dia terbuat dari telur, iya. Telur, terigu, sama ya, cuman itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya. Tiga.
2: Pakai gula pakai.
0: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah-tambah rasa ya.
2: Iya, dorong modifikasi biar modifikasi. Jadi lebih premium. Biar jadi itu premium.
0: Iya, bahkan bentuknya AI ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
1: Sebenarnya dia kuenya agak kecil.
0: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
2: Karena satu enaknya, satu awetnya.
1: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu kafe ini Ustadz?
2: Bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih, kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di Tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
0: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di Tolangga ya.
2: Iya.
1: Beneran. Iya.
0: Baik. Pokoknya Aik kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya.
1: Okay.
0: Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo juga sama
2: sekali.
0: Ya.
2: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya
3: bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak Polohengu, tidak kena dampak kemarau.
0: Ai jadi bingung Polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ai.
3: Oh, tidak okay. Terkena dampak kemarau.
0: Ai bingung Polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
1: Gak apa-apa.
3: Kekeringan.
0: Kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu
0: iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
0: Masya Allah, ternyata tidak mengurangi ya.
1: Iya tetap ya, semangat Ustaz, ya.
0: Walaupun panas matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
1: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
3: Di kemarau.
0: Baik, Ustadz kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi ya. Dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat,
0: ya.
3: Syariat Islam ini. Kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya, yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo, dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin. Ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah, itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi ya, ketika Maulid Nabi datang lagi ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom begini, nanti saya anterin. Sherlock saja. Begitu. Ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo. Itu saja.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
3: Kalau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walima, dorang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walima, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walima saja. Karena tradisi Maulid Nabi adanya walima karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikilip baru tidak ada walima. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya Tuhan tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penzikir ketika ingin ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangat untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan. Walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
0: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
3: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Yeah. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu sementara jikir tadi, ciri khas orang Gorontalo. Itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya. Karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan Tahun Baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana?
1: Perayaan Tahun Baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di Tahun Baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu. Ini saya melihat, bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat, itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa. Hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih.
0: Oh, capek Kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Pro4, buat Ustadz Bima dan juga buat Kaveni ya. Kaveni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Pro4 bisa menghubungi nomornya Pro4 Gorontalo di nomor berapa Kaveni?
1: Iya, kalau Pro4 RRI Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah? Kafe ini belum? Atau belum?
1: Iya, belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo
2: ada.
1: Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tata Feni.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tita Ayu atau? Dari Maluku. Iya. Dari Maluku ini Tika Ingafani sopangnya Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo yang ada di Pertama Raya Jakarta. Selamat siang, Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya, Bang Jo.
2: Boleh,
3: saya
2: monggo.
3: Langsung ya, Tata. Jadi kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz Bima. Masih monitor.
0: Malam.
2: Iya, boleh
1: silakan. Ini dari Maluku, menyapa.
3: Iya dari Maluku ya.
0: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang nabi sallallahu alaihi wasallam dari konteks refleksi kegiatan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kakak juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh, Ayu, satu lagi gimana? Deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari, ya kita tunggu penelpon. Hmm. Kayaknya mungkin dari Jakarta
2: boleh
1: ada.
2: Boleh
1: ya?
2: Kita dari Jakarta okay. Aja ya. Halo ya, Prompat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya silakan, ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, wululua balik.
1: Halo ya, Cenggiria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah. Dan diajarin Bang Bapak Zakaria. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Bima ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cik Geni kan Cenggiria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku. Yang Ambon Manis. Terus ini Ustaz, memang kalau kita bicarakan apa nih, Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak, tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak, tolong apa ya, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustaz itu saja juga buat Inge. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terkait tolangga, orang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
0: Okay. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu, pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu, apa relevansi, saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu, apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi. Ya, kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Oke. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni.
0: Iya.
2: Gimana ya?
0: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, kafe ini.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, pokoknya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Okay. Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan Maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan
1: betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah. untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara okay. Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, LRT Jabodetabek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Manager Public Relation LRT Jabodetabek, Raditya Mardika, mengatakan konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodetabek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, hingga 13% dibandingkan periode serupa pada 2025. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok, Jawa Barat mendorong pelaku UMKM menguasai teknologi digital agar mampu berkembang, bersaing, dan naik kelas. Sekretaris DKUM Kota Depok, Nelson Da Silva, mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan teknologi, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan pemasaran digital. Ia juga menyebut hasil evaluasi menunjukkan kendala utama UMKM bukan modal atau tempat usaha, melainkan mental untuk maju, berkembang, dan memperbaiki diri. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Kekasih Bayangan. Loh, ini kan lagu Cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Bisa menyetir bukan berarti bisa mengemudi. Karena mengemudi kendaraan di jalan raya harus mengerti etika berkendara dan rambu-rambu yang ada.

0: untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Seorang perempuan asal Cilacap dengan hanya bermodal internet, ia berhasil mengekspor daun pisang dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah sekali
1: kirim. Biasa tinggi. Kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan.
2: Enak ya, Ser? Lihat itu. Udah uangnya banyak, terkenal. Aduh, pengen loh.
3: Makanya Vika, kita juga bisa loh untuk jadi seperti mereka. Kita gunakan media sosial kita untuk memviralkan hasil-hasil produk UMKM kita.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch you through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Bang, pinggir.
1: Bang, pinggir tuh, Bang.
0: Bang, pinggir.
2: Bang, ada yang pinggir itu, Bang.
0: Bang, pinggir.
3: Sabar, adik. Angkot nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
4: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
5: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi tak akan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Kakak di mana saja Anda berada ya. Senang sekali Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik. Diawali dengan Perdangdut Makin Asik Makin Yahud ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo Perdangdut. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Anam Santi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Orang pendatang baru stok lama Mbak Anam.
0: Siapa itu?
1: Orang Terbatu baru kali nomor 1.
0: Oh iya, siapa?
1: Bunda Eva, ya Allah.
0: Kok suaranya gadis sekali.
1: Betul, memang gadis zaman dulu. Ya Hanum.
0: Sehat alhamdulillah. Lagi padat-padatnya jadwal ini Bu.
1: Iya.
0: Iya, karena mau ulang tahun RRI ya.
1: Kapan jadi, besok ya?
0: Banyak kegiatan. Kalau acara, kalau ininya upacaranya tetap tanggal 11. Tapi acara kayak lomba-lomba senam sama kayak mewarnai anak TK itu tanggal 5 nanti Bu, hari Sabtu ini.
1: Oh iya.
0: Iya, datanglah. Mau berangkat Ibu ya.
1: Iya,
0: ya Allah.
1: Iya, lama enggak ada. Tadi aja mau pergi bersaing enggak jadi loh, Nom.
0: Kenapa? Gara-gara erupsi. Iya, Bu, bukan itu aja. Pesawat pun tak ada yang bergerak.
1: Ya pesawat lain, apa pesawat kan di atas dia terbang.
0: Takut mungkin Bu ke arah sana.
1: Iya, banyak yang enggak tanggung barang lah, balik angkat di barang, Nom.
0: Wala ya. Wah. Mau dengerin lagu apa ini, Ibu?
1: Lagu ini aja, lagu dari Bunda Rita Sugiarto aja lah.
0: Bunda Epa request lagu Bunda Rita Sugiarto ya. Yang mana?
1: Lagu ini ya, Makan Darah, Nom.
0: Hah?
1: Makan Darah.
0: Kok Makan Darah? Gak boleh. Rita Sugiarto Makan Darah?
1: Ada ya.
0: Makan hati kan? Yang ada.
1: Makasih, Rano.
0: Tunggu, Makan Hati kan?
1: Makan darah lo enggak.
0: Kok Makan Darah sih?
1: Bunda enggak makan hati lo.
0: Ih beneran ini judulnya makan
1: iya,
0: darah.
1: Iya, Makan Darah.
0: Allahu Akbar, tunggu ya.
1: Ada.
0: Bentar. Kan. Apa ini yang kuteti ini?
1: Ada sayang.
0: Tunggu sayang. Rita Sugiarto. Oke, ada nih Makan Darah ya. Nanti Anu putarin lagunya.
1: Ya, makasih sayang.
0: Iya, sayangku.
1: Nah, semoga nunggu sehat selalu ya.
0: Iya,
1: Bunda sehat selalu.
0: Iya dong, Bunda nanti ya. Kalau udah di sana tetap dengerin RRI ya, masih bisa kok. Pakai RRI Allah. Digital ya.
1: Iya. Sampai berjumpa lagi kita ya, Nong.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Eva di Pancerbatu. Ya, request lagu Rita

0: Halo.
1: Makin asik makin yahoo.
0: Yuhu. Apa kabarnya Cynthia?
1: Baik, repot ya yang lagi ulang tahun RRI ya.
0: Iya, tanggal 11 ulang tahunnya, tapi acaranya udah dari tanggal 1 udah kami buat ini.
1: Ada acara karaoke ya di situ ya di RRI?
0: Ada yang karaokean, ada yang ini, lomba futsal, banyak lah untuk untuk karyawan-karyawan RRI, pegawai-pegawai RRI. Kalau yang untuk pendengar, bolehlah datang waktu senam lah ya di hari Sabtu tanggal 5 September.
1: Nanti kita datang, kita tanggal 11 kita datang. Insyaallah
0: tanggal 11 kami cuma upacara. Tanggal 5-nya sih banyak nanti datang anak TK, terus yang inilah yang mau datang boleh karena senamnya ada hadiahnya ya, Bang ya.
1: Hadiahnya uang.
0: Enggak tahu kayaknya. Kayaknya sih ada, cuman kayak enggak banyak kali karena kita memang banyak pengeluaran ya, banyak efisiensi juga.
1: Untuk hadiah uang kan saya tetap beli
0: anggrek. Oke, mau request lagu apa ini?
1: Itu udah dari apa? Duo Anggrek.
0: Duo Anggrek yang mana?
1: Kegunaan Riang.
0: Oh, iya ada. Kan kemarin udah ada ya?
1: Itu ya, Pak. Itu ada malam tuh itu.
0: Enggak ada, bukan Bang Marlon. Ada. Kawan aku di sini bukan Bang Marlon.
1: Oh, kayak kawan Marlon.
0: Gondang dia ya?
1: Iya.
0: Mana dia tadi? Cikini gondang dia. Oke deh, nanti aku puterin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani. Request lagu Gondang Dia dari Duo Anggrek ya. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115. Dan yang mau dari WhatsApp juga boleh di 0811614248. Halo.
2: Makin asik makin yahoo.
0: Yuhu. Apa kabar Bang Lumi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang sehat, panas, gerah, semeromong, panas, dingin, pokoknya kalau.
0: Kami kok enggak panas ya, tapi gelap ya. Ada kenapa ya?
2: Karena belum mulai gelap, nanti malam mulai gelap nanti. Kalau udah malam udah hujan angin gitu kan enggak mau
0: kan. Mau request lagu apa ini, Abang?
2: Iya, dari itu, Kak. Lupa.
0: Kan?
2: Grogi awak jadinya ke Anu.
0: Kok gitu karena dibilang abang. Jadi dibilang abang jadi grogi dianya.
2: Ya, lagunya dari Fethi Pera aja ke Anu.
0: Fethi Pera yang mana?
2: Musim Cinta ke Anu.
0: Fethi Pera.
2: Musim Cinta judulnya.
0: Musim Cinta tuh ya. Mana nih? Gak ada kayaknya yang di sebelah sini ya.
2: Vera.
0: Apa judulnya?
2: Musim Cinta.
0: Musim Cinta Fethi Pera.
2: Ya.
0: Musim Cinta. Ntar ya. Musim Cinta. Agak-agak ini dia.
2: Ya, agak-agak baru-baru sikit lah.
0: Fethi Pera. Oke.
2: Ada kan dong?
0: Ada, insyaallah.
2: Mantap kali. Kanum, saya selalu kanum ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih kanum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya kita puterin lagu-lagu yang udah masuk ya biar enggak berlama-lama. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Rita Sugiarto ya, Bunda Rita Sugiarto. Makan Darah. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: pusing, aduh.
1: Apa lagi tuh, Bang?
0: Enggak, Bu. Aduh.
1: Main game aja, main game aja. Ayam udah berkokok dari tadi loh.
0: Repet aja ibu inilah. Ah, udah kalah kita lagi, merepet lagi.
1: Kalah-kalah terus. Ya jadi kayak mana ini? Mau beli beras pun enggak bisa.
0: Nah, di sini lah cari kita beras dari uang ini. Ah, gimana ya ibu ini?
1: Is, udahlah jauh lah lagi main-main kayak gitu. Judi online aja enggak bagus loh.
2: Prodangdut,
3: makin asik, makin nyahut.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Prodangdut makin asik makin yahut. Kita angkat dulu ya yang mau request lagu, tapi nanti diputarnya setelah azan sholat asar ya. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut makin asik makin yahut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Wak Ali dari Pentelabu.
0: Ih, Wak Ali apa kabarnya Wak Ali?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sudah lama kita tidak bersua di udara ya.
1: Setiap hari masuk, malam
0: Najwa. Najwa, kan bukan sama Hanum.
1: Ini hari Hanum.
0: Iya.
1: Panas ini Hanum.
0: Oh, panas sekali ya.
1: Panas.
0: Mau request lagu apa ini Pak Ali?
1: Lagunya lagu orang tua aja lah.
0: Ih, kok lagu orang tua? Kan kita masih muda.
1: Sekujur bangkai, udah tua ini.
0: Apa judulnya?
1: Sekujur bangkai, Roma Irama.
0: Sekujur bangsai.
1: Bangkai.
0: Bangsai. Sekujur.
1: Sekujur bangkai, Roma Irama.
0: Bangkai.
1: Ya.
0: Sekujur bangkai, Roma Irama. Oke. Okay.
1: Ya, oke. Terima kasih Hanum.
0: Nanti diputarnya setelah azan ya, boleh?
1: Ya, ini tuh mau sholat ini udah nih.
0: Ha. Iya, boleh lah ya.
1: Ya,
0: baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ali di Pantai Labu. Request lagu Sekujur Bangkai. Aduh, serem kali ya. Kita telepon, kita buka lagi lah ya. Yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Makin asik, makin yakut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Randy Anum.
0: Randy di?
2: Perniagaan
0: di mana tuh?
2: Di daerah Pajak Ikan Lama.
0: Oh, iya. Gimana kabarnya Bang Randy?
2: Sehat Anum ya.
0: Sehat, iya.
2: Ini malam siapa ya siaran?
0: Ini malam siapa ya siaran? Ini Najwa. Najwa nanti malam ya. Bang Randy baru ini ya gabung sama Hanum ya?
2: Hah?
0: Bang Randy baru ini gabung sama Hanum kayaknya.
2: Iya lah, udah pernah berapa kali.
0: Iya ke? Tak tahu lah saya. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu Mansur S.
0: Mansur S yang mana ke?
2: Yang pagar makan tanaman.
0: Kenapa dimakan tanamannya? Gak boleh. Bentar ya, Anum cari dulu ya.
2: Iya.
0: Mansur S pagar makan tanaman. Oke deh, ada ini.
2: Anum satu.
0: Iya, kenapa dimatikan ini Bang Randy? Ya ampun. Baiklah, mungkin tiba-tiba sinyalnya menghilang ya, karena memang cuaca juga tidak mendukung ya. Nah, sudah pukul berapa ini? Azan jam berapa? Jadi kita harus cek-cek juga ya kan. Bolehlah ya, kita buka lagi di 0618463115. Tapi kayaknya gak cukup nih waktunya kalau misalnya kita nunggu nelpon. Nelpon juga ternyata ya. Halo, Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
3: Pintunya kapan dibuka?
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mas Aska.
0: Mas Aska, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini?
3: Lagu dari Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami yang mana?
3: Wangi.
0: Wangi.
3: Iya,
0: enggak bau ya.
3: Iya,
0: Bustami. Iya dong. Oke, nanti Anum puterin ya, Mas Aska.
3: Boleh, ditunggu.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih, sehat selalu ya Anum.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah pukul 15:37 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asyar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Oh.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Prodangdut, Prodangdut,
1: Prodangdut,
0: Prodangdut, Prodangdut,
1: Prodangdut, makin asik, makin yahut.
2: Indonesia berdangdut,
3: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia bergoyang.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: sekawan, Nalif harus kukejar nih. Mana penumpangku sepi hari ini.
1: Aduh nak, hati-hati nyetirnya. Ini terkejut ibu jadinya. Tolonglah, jangan kebut-kebutan kalian. Minggir nak, saya berhenti di sini saja lah. Minggir.
2: Iya, bang, saya juga berhenti di sini lah.
0: Kok pada turun semua ini?
1: Iyalah.
2: Makanya ingat keluarga abang di rumah. Cara berkendara seperti abang itu dapat membahayakan penumpang lain. Hargailah pengguna jalan yang lain.
3: Prodangdut, makin asik, makin nyahut.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung di Pro Dangdut, makin asik makin yahut, masih numbuk kayak di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yahut dengan siapa di mana? Iya.
1: Kita adalah dangdut.
0: Iya.
1: Kita dan dangdut sama-sama goyang. Kalau enggak ke Kolonamo. Tinggal sebentar mencicipi. Saya ucapkan salam kepada Hanum ya.
0: Iya.
1: Nah, saya ucapkan salam kepada Puan Hanum yang semakin ayu dan sayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: My name is Mr. Khairul Habib.
0: Khairul Habib. Yeah. Bagaimana kabarnya, Mister?
1: I'm fine.
0: Tiba-tiba kita jadi bahasa Inggris dari Melayu ya. Tadi ke jadi bahasa Inggris ke?
1: Soalnya aku sama peranakan ini Yunani dengan apa Mesir?
0: Yunani.
1: Mesir. Lahirnya dia apa di Bangladesh?
0: Mau request lagu apa ini?
1: Kalau ditanya lagu, hamba tidak mendengarkan suaranya Ella Shakira aja ya.
0: Ella Shakira. Apa judulnya tuh ke?
1: Salah Hanum sendiri.
0: Salah Hanum sendiri. Ella Shakira.
1: Era Shakira.
0: Era.
1: Iya, okay. Kalau Ella penyanyi Malaysia.
0: Oh gitu. Ya. Kalau Hanum?
1: Kalau Hanum penyanyi apa? Papua.
0: Judulnya tadi apa?
1: Salam sendiri.
0: Salam sendiri.
1: Salahmu sendiri.
0: Salahmu sendiri ya.
1: Makanya makai
0: kumpul. Salah Hanum ya.
1: Makanya Hanum salah dengar tadi.
0: Yang mana nih? Yang versi ajep-ajep remix atau yang klasik?
1: Bukan ajep-ajep remix pokoknya.
0: Pokoknya ya. Oke deh.
1: Tapi bukan di ajep penyiar ya.
0: Nanti Hanum puterin ya lagunya ya.
1: Jangan nanti.
0: Sekarang. Right now. Oke.
1: Kalau nanti berarti besok.
0: Besok ya.
1: Capek nunggunya.
0: Udah nungguin, gak diputarin ya.
1: Itu makanya tadi. Kalau ada jarum patah.
0: Cakep.
1: Tolong jangan sampai simpan di dalam laki ya. Tapi kalau ada kata hamba yang tidak berkenan atau salah ya, silakan aja, silakan lapor ke polisi ya.
0: Hamba
1: siap siaga ya. Makasih banyak waktunya yuk. Kalau yang Malaysia ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Khairul Habib ya. Kita baca dulu dari WhatsApp nih. Ada Bu Ratni di Martubung. Assalamualaikum Rodangdut, sehat Mbak Hanum. Bu Ratni request lagu Indah Pada Waktunya ya, Dewi Persik. Makasih Mbak Hanum. Oke, nanti Hanum puterin ya. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro apa dulu?
0: Empat pro.
2: Apa namanya?
0: Makin
2: yahut gitu.
0: Makin asik makin yahut.
2: Apa kabarnya Bu Anung? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Kita udah lama kali nggak jumpa ya.
0: Masa sih?
2: Mulai dari hari itu sampai ini hari nggak jumpa.
0: Hari itu kapan?
2: Waktu kita jumpa di studio itu.
0: Itu terakhir kali.
2: Dan acara maulid.
0: Iya, itu terakhir kali kan?
2: Iya, terus baru ini. Mau on air gitu.
0: Kenapa udah lama kali nggak on air?
2: Alah, kurang mood juga.
0: Kurang mood. Kenapa pula lah kurang mood nih?
2: Ya udahlah, nanti cerita panjang nanti.
0: Ini orang warga belakang kayaknya ya.
2: Iya. Udah tahunya.
0: Mau request lagu apa ini, Pak?
2: Aduh, lagunya inilah yang repot ini.
0: Kenapa merepotkan?
2: Cincin putih aja Caca Andika.
0: Cincin putih Caca Andika. Cincin putih Caca Andika. Ada nih. nanti anu puterin ya.
2: Iya, tadi itu Pak Hairul Habib banyak kali gayanya.
0: Namanya Pak Hairul Habib, kalau kata Bu Ratni mental.
2: Ya udah, kalau gitu yang lain mesti banyak lagi mau.
0: Oke.
2: Nah, kalau ada subur di ladang, apa ya ke ladang kurang kerjaan. Ya udah, udah makasih Bu Adom.
0: Iya, terima kasih Pak Abdullah.
2: Salam sama keluarga di rumah nanti kalau pulang.
0: Iya Pak.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk. Nanti kita buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Setelah lagu berikut ini, pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Pasti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Terima kasih Abang dan Kakak Mansi di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada cincin putih dari Caca Handika ya. Yang mau request lagu lagi masih anum buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita nih di 0811614428. Halo, Bro Dangdut.
1: Suara Budaya. Makin sore makin
0: Yahud.
1: Makin sore makin
0: Halo?
1: Makin sore makin
0: Makin apa?
1: Makin jadi.
0: Makin jadi. Apa kabar Bu Farida?
1: Alhamdulillah kecapean baru pulang jalan arah ke simpang 4 sana.
0: Ngapain?
1: Ada yang dibeli.
0: Oh, beli apa? Beli makan ke?
1: Makanan kucingnya.
0: Oh, oke. Okay. Mau request lagu apa ini?
1: Mata Air Cinta yang remix.
0: Mata Air Cinta yang remix. Mm-mm. Yang nyanyi suka hati, yang penting remix.
1: Iya. Bentar, tapi ya. Biasanya yang aslinya si Maggie Z itu.
0: Oh iya. Ini yang nyanyi cewek apa cowok?
1: Pokoknya yang remix ya kan?
0: Yang remix lah ya, pokoknya ya.
1: Antam lah di situ.
0: Baiklah, nanti anu puterin ini lagunya ya.
1: Udah kesorean ini, mau tutup pro 4-nya nih.
0: Eh, belum lah. Masih nah, ada.
1: Lagu dangdutnya.
0: Oh, yang dangdutnya. Yang nyanyi cewek aja ke atau cowok aja? Oh, yang remix aja lah ya pokoknya ya.
1: Cowok itu siapa? Bukan Maggie Z kan?
0: Bukan kayaknya.
1: Nah, ya udah suka hati yang remix lah ya kan?
0: Okay. Nanti anu puterin ya.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Farida di Sembada mau request lagu di lagu Mata Air Cinta ya, tapi yang versi remix katanya. Biar ajeb-ajeb, biar enggak sedih-sedih katanya. Yang mau request lagu lagi masih anu buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428 ya. Lagi rame ini memang di kantor ya kan, lagi ada acara ya kan, mau menyambut ulang tahunnya RRI ya, tanggal 11 nanti ulang tahunnya, tapi kita udah mulai-mulai nih lomba-lomba ya kan. Terus ada juga acara juga nanti di hari Sabtu ya, 5 September di RRI. Tapi ini lombanya senam sama mewarnai untuk anak TK ya. Nah, buat abang dan kakak yang mau request lagu masih anu buka di 0618463115 atau boleh di WhatsApp kita di 0811614428. Ada Air Mata Cinta versi remix yang di request sama Bu Farida di Sembada. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada lagu DJ, lagu remix dari Maggie Z itu Mata Air Cinta. Yang mau request lagu lagi Mas Yanum buka di 0618463115. Halo.
1: Halo Mbak Anum.
0: Halo Bu Ratni, sayangku cintaku, I love you.
1: Ini juga. Tadi kan dikit-dikit kan dapat dapat, makanya Bu Ratni.
0: Oh iya, akhirnya ya bisa gabung.
1: Ini main-main kan kecil coba ya, gitu kan. Rupanya masuk.
0: Alhamdulillah ya. Jadi hari ini khusus untuk Bu Ratni, nggak ada yang menelpon orang ini. Jadi biar Bu Ratni bisa masuk katanya. Biar biar Bu Ratni bisa nelpon katanya. Gak ada yang nelpon dari tadi.
1: Gak ada nelpon dari tadi kan.
0: Iya.
1: Tapi gak bisa, makanya Bu Ratni aja lah gitu. Takut gak kedapetan. Rupanya ini segitu memang dapat.
0: Dapat, alhamdulillah ya kan.
1: Apa ya kali naik ya.
0: Bu Ratni. Bu Ratni lagi ngapain? Dengerin kita aja.
1: Lagi yang gak kain ini.
0: Oh ini. Udah gak panas lagi harinya ya. Angkatlah Bu, nanti basah ya kan.
1: Lagi dingin lah.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Singkali. Ya, kurangnya yang kayak itu lagu Mungsi Dalatas.
0: Yang mana?
1: Rena, Rena.
0: Oh Rena, Rena, Rena. Oke, tadi ini udah ada sih yang mau request Muksin Alatas Telanjur Sudah. Tapi kalau apa lagu Rena, Rena dulu dong, karena yang ditelepon duluan dong ya.
1: Ada lagu Rena, Rena.
0: Bentar, Anda cek dulu ya. Kayaknya sih ada, harusnya sih ada, nggak mungkin nggak ada ya kan?
1: Ada yang nggak ada di perempat semua ada, cuman yang kita cinta yang cari yang ada. Malam jago kali.
0: Rena ya. Ada, nanti Anum puterin. Oke.
1: Makasih orang yang baik hati yang manis.
0: Iya, ibuku yang baik hati.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Lalu lancar-lancar rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Request lagu Muksin Alatas yang Rena, Rena, Rena. Iya, ku cinta padamu. Yang mau request lagu lagi ya masih Anum buka di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Masuk lagi lagu juga.
0: Ele, mau request lagu apa?
2: Suratan Diri ya.
0: Hah?
2: Suratan Diri, Ria Amelia.
0: Remix juga?
2: Iya, itu memang remix itu.
0: Oke.
2: Yang Suratan Diri.
0: Oke, Suratan Diri remix. Ada. Kan? Itu Ria Amelia kan?
2: Iya.
0: Oke, dia berarti yang asli aja lah ya.
2: Yang remix itu kan?
0: Nggak tahu kalau yang remix yang kayak mana. Ini nggak tahu ini remix apa enggak yang biasa.
2: Mana-mana.
0: Coba ya, nih.
2: Cintanya hatimu.
0: Ini. Mau itu?
2: Ya, makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Parida ya, request lagu Suratan Diri. Oke, langsung aja kita puterin lagu-lagunya. Ini ada dari WhatsApp juga. Coba mana tadi? Ada Tuti ya di Perbaungan, request lagu Muksin Alatas Terlanjur Sudah. Yang tadi juga udah Anum bilang nih sama Bu Ratni, Muksin Alatas tadi udah di request nih ya, tapi belum Anum puterin ya kan. Nah buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi, masih Anum buka satu penelpon terakhir di 0618463115. Halo Bro Dangdut.
3: Makin asik makin yahut.
0: Hai.
3: Assalamualaikum Kak Anu Borita Sufu.
0: Apa kabar sayangku Ririn Boruda Mani?
3: Kabarnya baik Kakak Ririn sayang.
0: Kenapa enggak dari tadi masuknya?
3: Baru bangun tidur Kakak.
0: Pantas
3: sayang.
0: Pantas lah ya.
3: Panas sekali di sini Kakak.
0: Iya, kok bisa panas ya di sini, dingin sekali.
3: Sekali Kak, haradang kali. Jadi iya. Baru bangun tidur pun kena kata mama, "Dek, enggak asar kau," gitu. Gitu ya Kak. Jadi dengerin siapa yang siar. Ternyata Kakak Anu baru tersebut.
0: Iya dong. Apa, kakak, kan? Alhamdulillah sehat. Mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagu dari Pita Alfia, Kak.
0: Dari?
3: Vita Alfia
0: Kumbang-Kumbang. Vita Alfia Kumbang-Kumbang ya.
3: Iya, Kak.
0: Oke, nanti Anu puterin ya.
3: Oke, terima kasih, Kak. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn ya di Galang. Request lagu Kumbang-Kumbang dari Vita Alfia ya. Kumbang-Kumbang. Vita Alfia. Coba cek lagi. Takut salah. Kumbang-Kumbang Vita Alfia. Oke, nanti Anu puterin lah ya lagunya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Ya, tadi Ririn menjadi penelpon terakhir kita untuk hari ini. Edisi 1 September 2026. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Meda karena nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ada di Jazz Music ya. Akan Anu hadirkan lagu-lagu musik yang asik, yang enak. Dan nanti tepat pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ada Mutiara Sore ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ada Rena Muksin Alatas.

0: Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
2: Indonesia berdangdut.
3: Indonesia bergoyang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Para pendengar Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Di era yang serba cepat ini, banyak dari kita yang merasa lelah secara fisik dan mental. Kita hidup di tengah riuhnya dunia, diburu oleh deadline, cemas akan masa depan, dipusingkan oleh urusan ekonomi, hingga terseret oleh standar kehidupan orang lain di media sosial. Tidak sedikit orang kaya harta, namun miskin rasa tenang. Lantas bagaimana cara seorang muslim menjemput ketenangan hati, atau kita sebut dengan tuma'nina, di tengah kebisingan ini? Maka ada beberapa ulasan yang akan saya sampaikan kepada para pendengar Radio Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Yang pertama, untuk menjemput ketenangan hati di era digital seperti yang sekarang ini, untuk menenangkan diri dari kebisingan-kebisingan yang ada di permukaan bumi ini, maka yang pertama itu kita harus mengikat hati dengan zikrullah. Apa itu zikrullah? Yaitu mengingat atau membaca zikir-zikir yang berlasan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan resep yang paling ampuh dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ketenangan bukan didapat dari mengasingkan diri dari dunia, melainkan dari hadirnya Allah dalam pikiran dan dada kita. Saat masalah datang bertubi-tubi, selipkanlah zikir di antara aktivitas harian kita. Zikir adalah jangkar yang menjaga jiwa kita tetap stabil saat badai kehidupan menerpa. Artinya apa? Dalam ayat ini, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, itu adalah mengingatkan kita kepada ketenangan hati. Allah sendiri sudah menganjurkan dalam surah Ar-Ra'd tadi bahwasannya untuk menenangkan hati itu cukup dengan melapangkan diri, melapangkan dada dengan kalimat-kalimat Allah, dengan zikir. Kenapa? Ketika kita sedang mendapatkan satu masalah, maka Allah meyakinkan kita untuk mengingatnya. Dengan berzikir, membuka hati kita, pikiran kita dan dada kita, selipkan di tengah-tengah dada dan hati kita dengan zikir, kalimat-kalimat Allah. Kemudian yang kedua, itu melatih ridho dan husnuzon. Maksudnya bagaimana? Melatih ridho dan husnuzon itu, sebagian besar rasa cemas muncul karena kita menuntut dunia kita. Menuntut dunia berjalan sesuai dengan keinginan kita. Padahal tugas kita hanya ikhtiar. Tidak boleh menuntut, kita ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Menunggu jawaban dari Allah. Bukan kita yang memastikan bahwasannya apa yang kita inginkan harus tercapai atau terjadi. Namun yang harus kita hadirkan di hati kita itu adalah ikhtiar. Menunggu hasil dari Allah. Sedangkan hasil adalah milik Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat kesenangan maka ia bersyukur. Itu sungguh menakjubkan. Rasulullah pernah bersabda, seorang mukmin itu ketika mendapat kesenangan ia bersyukur. Dan jika dia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Maka keduanya itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Belajarlah untuk ridho atas takdir Allah dan selalu berprasangka baik pada setiap ketentuan Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengurangi kebisingan yang tidak perlu hati menjadi riuh karena terlalu banyak memasukkan hal-hal yang tidak penting. Artinya apa? Membatasi bagaimana kita supaya tidak mengetahui urusan orang lain. Seperti itu. Jangan terlalu mengurusi urusan orang lain. Membatasi diri mendengarkan gosip, perdebatan yang sia-sia. Kenapa? Itu merusak mental kita. Yang ada apa? Kita tidak percaya diri. Artinya kita tidak percaya kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Apapun masalah kita, kita serahkan kepada Allah. Tidak perlu kita mengetahui urusan orang lain. Kita harus serahkan segala urusan kepada Allah. Batasi diri dari mendengarkan gosip, perdebatan yang sia-sia. Serta membanding-bandingkan hidup di media sosial. Ini harus kita jaga. Karena apa? Karena di media sosial itu terkadang bisa memancing kita untuk berpikiran yang tidak baik kepada Allah. Kenapa? Yang ada adalah iri. Kenapa si Anu bisa begini? Kenapa si A bisa begitu? Nah itu dia. Kita harus membatasi kebisingan yang ada di media sosial. Kebahagiaan dan ketenangan seringkali hadir saat kita belajar bersyukur atas apa yang ada di depan mata kita. Bersyukur apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbaiki kualitas salat. Salat bukanlah sekedar penggugur kewajiban, melainkan sarana istirahat. Jadi salat itu bukan hanya menjadi penggugur kewajiban, melainkan sarana untuk istirahat. Bagaimana kita terlalu penuh dengan aktivitas, maka ketika mendengar suara azan, kita disuruh istirahat. Istirahat sejenak dengan melaksanakan sholat. Jadi seperti itu. Jangan menjadikan sholat itu menjadi beban. Justru sholat itu adalah sarana kita untuk istirahat sejenak dari aktivitas kita setiap hari. Kemudian ketika Rasulullah SAW merasa lelah dengan urusan dunia, beliau pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Jadikan sholat sebagai momen interupsi untuk melepaskan seluruh beban dunia di hadapan Sang Pencipta." Ternyata Rasulullah sendiri pernah berkata kepada sahabatnya, Bilal bin Rabah, bahwasanya hiburlah dengan sholat. Artinya sholat itu tidak menjadi beban. Sholat ternyata bisa menjadi hiburan untuk kita. Jadikan sholat sebagai momen interupsi. Interupsi artinya mengingatkan kepada kita untuk melepaskan seluruh beban di dunia ini. Di hadapan Sang Pencipta. Pendengar Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Ketenangan hati itu bukan berarti tidak memiliki masalah sama sekali. Jadi ketenangan hati itu setiap manusia memang selalu ya ada masalah. Tapi kita yang menciptakan ketenangan hati yang ada di hati dan dada kita sendiri. Kemudian ketenangan hati melainkan kemampuan untuk tetap damai di dalam jiwa meskipun dunia di sekitar kita sedang bergemuruh. Kita yang menciptakan ketenangan hati tanpa harus ikut-ikutan dengan dunia yang banyak masalah, dengan lingkungan kita yang terlalu banyak masalah, dengan kehidupan kita yang terlalu banyak masalah. Kita yang mengatur hati kita sendiri, ketenangan hati kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengkaruniakan kita qalbun salim. Artinya mengenankan kita dengan hati yang bersih. Dengan ketenangan dalam menjalani setiap helai kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oh.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kita sebagai makhluk Tuhan saling berbagi kebaikan, insya Allah menjadi sosok akhlakul karimah.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Hanum di sini sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Ini pasti lagu-lagu Simalungun untuk hari ini, edisi Selasa 1 September 2026 ya. Buat Abang dan Kakak yang baru bergabung di Perempat Medan, selamat bergabung. Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga bisa streaming di www.rri.co.id ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang menikmati makan malamnya, selamat menikmati makan malamnya ya, sambil mendengarkan Hanum di sini di Perempat Medan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita mengenal suku Simalungun ya. Kita akan bahas tentang suku Simalungun. Berdasarkan buku yang berjudul Eufemisme Bahasa Simalungun karya Dr. Anita Purba M. Hum, suku Simalungun ini memiliki filosofi Habonarondobona. Habonaron ini berasal dari kata bonar yang berarti benar dalam pemikiran, etika, moral, norma, dan agama. Sedangkan do artinya hanya, dan bona artinya awal atau permulaan. Jika digabungkan, filosofi ini memiliki arti kebenaran adalah satu-satunya hal yang diutamakan. Dan filosofi ini mendasari kehidupan masyarakat suku Simalungun yang dijadikan simbol dari pemerintahan daerah mereka. Habonaron dan bona dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari seperti perbuatan, pembicaraan, pemikiran, dan lain-lain.

Nanti akan Anu hadirkan kembali informasi-informasi menarik lainnya sambil kita dengarkan lagu-lagu Simalungun pastinya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Cerita rakyat tidak harus kembali dituturkan dengan bentuk dan latar yang sama. Legenda lama dapat menjadi inspirasi untuk menghadirkan cerita baru yang dekat dengan kehidupan pembaca masa kini. Hal ini disampaikan oleh peserta kategori umum Festival Ngobrol Buku 2026 Ari Prakasa usai mengikuti lokakarya penulisan cerpen menghidupkan cerita rakyat untuk pembaca modern. Berlangsung selama 3 hari di Roha Cafe Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring ini mengaku memiliki ketertarikan terhadap sastra, khususnya sastra populer dan karya klasik Indonesia. Ia sebelumnya cukup rajin membaca tulisan cerpen, cukup rajin menulis cerpen, tetapi sempat berhenti karena mengalami kebuntuan dalam menulis. Dan keikutsertaannya dalam lokakarya menjadi salah satu upaya untuk membangun kembali motivasi dan konsistensi berkarya. Dalam lokakaryanya, Ari mengembangkan cerpen yang terinspirasi dari legenda Pulau Sikantan. Cerita tersebut diolah menjadi kisah seorang ayah yang selama 30 tahun merindukan anaknya tanpa menyadari sang anak sebenarnya telah kembali dan berada di sisinya dengan nama berbeda. Ya, informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Allahu Akbar, Allahu

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Amak pargual pargocci, paridaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas no di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Pos Ni Uhur Mai menjadi lagu terakhir untuk Hanum ya di malam hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana karena nanti akan ada Najwa yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Untuk menutup perjumpaan kita ada drama legenda ya dengan judul Kerajaan Batang Gio. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Album legenda dengan judul Kerajaan Batangio, produksi RRI Medan, ditulis oleh Tatiana Simanung Kalit, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Rosniari Lubis.

0: zaman dahulu, Tuan Batangio bernama Dongpati, seorang kepala suku Batangio di tanah Jawa. Saat itu, Simalungun belum dihuni oleh manusia. Manusia pertama bertempat tinggal di Urat atau Samosir, yaitu seorang pangeran dari marga Sinaga Bonar.
1: Amang.
2: Iya, Inang.
1: Sepertinya sebentar lagi aku akan melahirkan anak kita, Amang.
2: Bagus itu, Inang. Jagalah kesehatanmu. Biar anak kita lahirnya sehat juga, Inang.
1: Baiklah, Amang.
2: Nanti, kalau sudah waktunya, kita panggil tetua kampung, Inang. Biar kita tahu pasti kapan anak kita akan lahir.
1: Iya, Amang. Nanti akan Inang beritahu ke Amang.
0: Bahagia, gelisah, dan bercampur rasa takut. Amang dan Inang menanti hari kelahiran anak pertama mereka.
2: Ya, tunggu sebentar. Siapa di sana?
3: Horas, Amang.
2: Tetua kampungnya rupanya. Mari, mari masuk. Ada perlu apa rupanya? Sampai menyempatkan datang ke rumah kami.
4: Siapa yang datang, Amang?
2: Ini, tetua kampung kita rupanya.
4: Oh.
2: Sepertinya ada yang harus disampaikan, Inang. Maka beliau datang.
4: Oh, begitu.
3: Iya, Mang. Inang. Ada yang perlu saya sampaikan pada Amang dan Inang berdua ini.
4: Iya.
0: Ada sesuatu yang diketahui tetua kampung. Oleh sebab itu, tetua kampung mendatangi rumah Amang dan Inang tersebut dan dengan berat hati ia menyampaikan.
3: Begini Amang, Inang. Saya mau bercerita tentang anak Amang dan Inang yang akan lahir nantinya.
2: Oh, bagus itu. Kami pun sudah berencana hendak memanggilmu, tetua. Biar kami tahu apa yang harus kami persiapkan nantinya. Begitu kan, Inang?
1: Iya, Amang. Itulah yang terbaik. Agar kita bisa mempersiapkan dari sekarang.
2: Ah, aku sangat bahagia dengan akan lahirnya anak pertama kami.
3: Pastilah, Amang. Namun, ada yang harus saya sampaikan ke Amang dan Inang berdua ini.
1: Hah? Apa itu?
2: Ada apa rupanya?
3: Berbahagialah Amang dan Inang. Karena dia akan segera lahir ke dunia ini. Namun, Amang dan Inang harus berhati-hati terhadapnya. Karena anak Amang dan Inang bisa membahayakan Amang dan Inang sekeluarga.
2: Maksudmu apa, Tuan? Dengan mengatakan anakku bisa membahayakan aku. Tolong, tolong jelaskan, Tuan, agar aku mengerti.
3: Saat anak ini lahir nantinya, Amang, Amang harus memberi tangkal agar terhindar dari semua masalah, dan setelah agak besar, Amang dan Inang harus menyingkirkan anakmu ini agar kalian semua selamat nantinya.
2: Hah? Baiklah Tuhan. Semua yang sudah Tuhan sampaikan akan kami pikirkan dan perhatikan.
0: Setelah hari yang dinantikan tiba, lahirlah anak Amang dan Inang, seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan.
5: Selamat, selamat ya, Amang.
6: Inang, anaknya sudah lahir.
5: Selamat, anak.
4: Iya, terima kasih semua perhatian kalian kepada kami ya. Terima kasih.
6: Aduh, alangkah senangnya Amang dan Inang ternyata anaknya seorang laki-laki
7: sehat dan tampan lagi.
6: Aduh, tampan sekali.
2: Iya, itu semua hanya titipan Yang Maha Kuasa kepada kami setelah kami menunggunya begitu lama.
0: Hari berganti hari, si anak semakin besar. Begitu juga dengan Amang dan Inang, semakin gelisah dan merasa takut. Karena setiap saat perkataan tetua kampung terngiang-ngiang di telinga mereka.
1: Anakku, jangan jauh-jauh kau bermain ya.
7: Iya, Inang. Aku cuma di rumah sebelah, Inang.
1: Iya.
2: Biarlah dia, Inang, bermain sama teman-temannya. Biar dia mengerti berteman.
1: Inang takut dia pergi jauh-jauh, Amang. Apalagi kalau dia pergi ke sungai dan ke dalam hutan, Amang.
2: Sudahlah, Inang. Kan tidak apa-apa. Biar dia jadi anak yang pemberani nantinya, Inang.
1: Iya, Amang. Memang bagus. Tapi kalau dia sampai cedera, bagaimana itu, Amang?
2: Inang, Inang. Mikirnya jangan yang macam-macam, Inang.
0: Suatu hari, Amang dan Inang sedang berbincang-bincang dengan serius di rumah. Mereka tidak menyadari si anak ikut mendengarkan percakapan mereka yang menyinggung-nyinggung nama si anak.
1: Dia sudah semakin besar, Amang. Inang merasa waktunya semakin dekat.
2: Iya, Inang. Amang juga takut dengan waktu yang semakin dekat ini. Sudahlah, sudahlah, Inang.
1: Bagaimanalah dia nantinya? Setelah kita tidak bersama dia. Kasihan dia, Amang.
2: Sudahlah, Inang. Nanti bisa-bisa dia mendengarkan perkataan kita ini, Inang.
1: Inang tidak bisa membayangkan perpisahan ini nantinya, Amang.
7: Tidak, Amang. Tidak, Inang. Aku tidak mau berpisah. Aku tidak mau meninggalkan kalian.
1: Memang harus demikian, anakku.
7: Mengapa harus begitu? Janganlah aku dibuang, Amang. Aku takut, Inang.
2: Amang juga tidak mengharapkan ini semua terjadi, anakku.
7: Inang, Amang, tolong aku, jangan dibuang.
1: Bagaimana ini, Amang?
0: Ketika usia si anak mencapai 13 tahun, sang ayah membawanya ke hutan dan membawa pula dua orang pekerjanya untuk membuat batang atau peti seperti yang digunakan untuk memasukkan orang mati yang diberikan jahitan atau ikatan dan harus ditutup rapat, yang disebut batang indangon. Batang indangon adalah kotak kayu yang biasa dipakai orang Toba untuk orang yang telah meninggal.
2: Sudah selesaikan peti itu? Yang bagus kalian buat ya, agar dia aman di dalamnya.
5: Baik, Tuan. Sudah hampir selesai.
8: Kok sampai hati Tuan melakukan ini terhadap anaknya, ya?
5: Diamlah kau. Kerjakan saja apa yang disuruh, biar cepat selesai.
8: Ya. Aku kan cuma penasaran saja.
5: Maksudmu, kok ada orang tua yang tega membuang anaknya seperti yang dilakukan Tuan? Pada anak kandungnya begitu, kan?
8: Ya, itu yang mau kukatakan.
0: Amang dan Inang merasa sedih karena tibalah saatnya untuk berpisah dengan anak kesayangan mereka.
2: Maafkan anakku, Amangmu ini, karena kita harus berpisah, nak. Ini semua harus terjadi, nak, demi kebaikan kita bersama.
1: Semoga engkau akan tumbuh besar dengan baik, anakku, dan kelak akan menjadi orang yang bertanggung jawab serta disenangi banyak orang, ya, nak?
2: Ya. Apa yang dikatakan Inangmu itu, dengarkan dan lakukanlah nantinya, anakku.
7: Baiklah, Amang, Inang.
2: Dimanapun kau nantinya, anakku, tetaplah ingat sama Sang Penciptamu.
7: Iya, Amang, ya, Inang.
0: Setelah pekerja menyelesaikan pekerjaan mereka, dimasukkanlah si anak ke dalam kotak atau peti dan dibuang ke Danau Toba. Setelah berputar-putar selama beberapa tahun, peti tersebut kemudian hanyut ke Sungai Asahan.
9: Oi. Ada apa itu?
7: Lihat, ada batang hanyut. Sepotong kayu besar.
9: Mari kita tarik.
7: Yuk, kita tarik. Tarik ke tepian sungai, tarik. Ayo.
10: Ayo. Tarik yang kuat. 1, 2, 3.
9: Ayo semangat. Berat sangat ya kak batang kayu ini. Mari kita potong kayunya. Ayo kita potong.
10: Tunggu dulu. Lihat, ini bukan kayu sembarangan. Ini adalah peti
8: Iya, benar kata Sani. Maaf kami.
10: Iyalah kawan-kawan, lain kali jangan diulang. Suka terburu-buru yo. Dengarkan dulu apa kata yang lain.
3: Ini batang hijau. Iya. Ini batang hijau.
7: Iya, batang hijau ini.
3: Ih, ternyata ada orang di dalamnya.
7: Manusia besar lagi.
3: Iya, udah besar orangnya.
0: Orang desa merasa terheran-heran dengan adanya seorang anak di dalam batang tersebut yang terdampar di desa mereka.
7: Saya dibuang orang tua saya, Bu, karena saya dianggap bisa membahayakan orang tua saya sendiri. Itulah sebabnya saya dibuang dan dimasukkan ke dalam peti. Kemudian saya dihanyutkan.
10: Oh, malang sekali nasibmu kawan.
3: Ya ampun,
8: ada saja yang terjadi.
7: Masih ada aja yang percaya hal tersebut.
3: Baiklah kalau begitu. Kau kami terima dan kami akan memberikan kau tempat tinggal dan tanah untuk mata pencaharianmu.
7: Terima kasih tuan-tuan atas segala kebaikan yang telah kalian lakukan dan kalian berikan kepadaku.
0: Setelah usianya layak untuk menikah, ia dinikahkan dengan seorang putri, orang kampung dari marga Simargolang.
7: Saya dahulu datang ke desa ini dan ditemukan orang-orang di dalam batang. Maka saya akan memberikan nama kampung ini dengan nama Batangio.
0: Mereka tinggal di desa Batangio tersebut cukup lama dan akhirnya pindah ke Simalungun. Mereka tinggal di tempat yang didirikan di benteng yang diberi nama Pematang Batangio.

0: Bu.
1: Ya?
0: Kita sudah lama berdiam di desa Pematang Batang Hiu ini. Ayah, ada rencana untuk memperluas dan mendirikan beberapa kampung lainnya.
1: Sudahlah, Ayah. Kita di sini sajalah bertempat tinggal.
2: Bagus itu, Tuan. Kita perluas aja kampung kita ini.
1: Semuanya itu bagus. Kemana lagi rencananya hendak memperluas perkampungan ini, Ayah?
0: Ada beberapa desa yang telah ditentukan.
2: Mari kita sama-sama. Iya, mari kita sama-sama memperluas dan mendirikan beberapa kampung lainnya.
3: Baiklah, kita memperluas ke sebelah barat sampai perbatasan Kerajaan Nagur, ke utara ke Datuk 50, dan ke timur ke Kaisaran Simargolang atau Asahan.
4: Peninggalan Batang Hiu Asahan masih terlihat di tahun 1922. Tuan Dong Pati bertempat tinggal di Kampung Batang Hiu.

Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti album legenda Kerajaan Batangio produksi RRI Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Horas.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Drama 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Menjuah-juah kita kerina, Bang.
1: Menjuah-juah kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang.
1: Menjuah-juah kita kerina. Menjuah-juah kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang? Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang tadi juga ya. Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Majuah-juah kita kerina.
0: Majuah-juah kita kerina. Saya, apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prasagi dengan hadirnya rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah, ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya, mulai hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh cerita sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari satu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo gitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu di, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih, Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalu Jabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya, Bang?
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang, ya, luas dan begitu megah. ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Ya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih, Garista?

0: mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya karo di Kota Medan nih Bang. Dan tentunya ada para praktisi kita, ya. Ada Bang Anton, ada Bang Pulumun. Ini bagaimana ceritanya nih, sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang, silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya. COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa, itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya karo, dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dalam kegiatan apa yang dilaksanakan di sini. Boleh silakan Bang ya, Anton.
2: Terima kasih. Iya. Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Betul. Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar, ya. Kan begitu. Nah, akhirnya kita berjalan kemari. Bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab. Iya, ya, terhadap kebudayaan karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah, ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: yeah,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya. Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan.
0: Semua tentang khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, action-nya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Di sini. Iya,
2: jadi dari nol ya? Minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar dan mereka sudah tampil di beberapa tempat. Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih. Ya. Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah, ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih pola begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun.
3: Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA barangkali, atau kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau di gereja itu disebut mereka ini remaja.
2: KKR ya.
3: Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang di ajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Bang Daniaga, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garisa. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik di tengketeng, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patang-patang yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan ketang-ketang ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo. Yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang Daniel K, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kucapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih. Saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan.
1: Ya.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu, Abang Anton dan juga Bang Pulomo juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya. Bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di dunia ini? Boleh silakan Bang Pulomo juga bisa
3: menanggapi. Ya, tentu saja apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknis yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek tangan cek tangan tangan cek pung tangan tangan cek cek tang tangan cek pung, itu yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik. Saya
3: kira seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitepu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita, apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: bagaimana cara juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi, kalau tadi Bang Bulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4 atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sendalnya. Mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embryonya kembali ya, untuk ya. Bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barros ini adalah seorang pengusaha. Ya, ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu, dari kecil, sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu? Walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga, apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat bangunan, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011, malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya, ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya, nggak usah jauh-jauh ya, kalau misalnya mau liburan. Ini juga terbuka untuk umum ya, Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi, waktu tadi lihat, ada alat musik juga ya, ada gong, ya. Betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja boleh ceritakan nih?
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Yeah. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pra-wedding ya.
1: Oh, pra-wedding.
4: Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
4: Tempat syuting.
1: Luar biasa ya, Sanggar Garista. Nah, kita balik lagi ke maestro siniman kita hari ini. Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Iya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa bukan bentar ya ribet. Ya, berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya. Mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
3: Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
1: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
1: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Betul. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
1: Ya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
1: Iya.
2: Saya melihat pengalaman saya ini. Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh begini orang Jawa itu. Lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak.
1: Dan sedikit berbagi pengalaman Bang sama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri. Pernah gak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
1: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, betul ya. Yang di gedungnya SATB, ya sudah resah itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah itu dia kan, anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu. Orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya.
1: Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
1: Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
3: Ya, benar.
1: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Ya,
3: bukan Kulcapi.
1: Tapi benar. Di daerah saya, daerah Sunda juga ada Kecapi.
3: Ya.
1: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
3: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya Kulcapi, Kecapi, Sasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah? Atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik. Bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu, di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya?
2: Ya? 20 ya.
3: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih Kulcapi. Setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
1: Artinya berproses ya Bang ya?
3: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang Kulcapi. Bahkan Kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian Kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fred ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau pulsa pilama itu Frednya juga cuma 5 gitu. Nah 5 ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau 5 ya, 5 itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, Karo ini rupanya hanya memiliki 5 marga gitu. 5 marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini saya kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di Karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat Karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
2: rengget. Iya, Bang Fernando mau, berbisik mainkan
3: katanya gitu. Mau ya.
2: Mau dong.
3: Saya coba dulu ya. Saya coba
2: dulu. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Fulumun ya. Memainkan alat kulcapi khas Karo. Ini 2 senar ya, Bang? 2 senar. Oke. Okay.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Kulomon.
1: Ini sebenarnya,
0: iya.
1: Bang Kiki, ini bukan melodi ini gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu gak terlalu banyak cakap. Tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut Rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan, Majuah-juah apa-apa nande kami karina si magi-magi. Kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di Rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersendiri, iya. Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang.
1: Ya.
0: Kalau Abang tadi memainkan alat musik ucapi,
1: ya.
0: Hanya satu orang ya.
1: Oh, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Yaka pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
1: Iya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapran Subayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak. Dan keteng-keteng sangat seru dimainkan. Musik tradisi, yes.

0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id,
1: kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kulit sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya ketang-ketang, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, ketang-ketang.
1: Boleh diceritakan nih alat musik ketang-ketang itu seperti apa
2: baik,
1: sih, bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Ketang-ketang ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter. Kan begitu. Jadi dia punya dua buku. Ya kan, dua ruas ini. Tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak dan Horobostal. Ya. Nah, uniknya, ketang-ketang ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di sekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini. Coba jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang, ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang, ya kan? Ya, gendang. Tang, cek, tih, ya, tang, cek. Tih di sini. Yang sebelahnya di senar yang sama tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu loh. Itu dia sebagai penganak. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar. Kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Taruh. Pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan ketang-ketang. Ini pembawa ritme. Iya kan? Jadi, tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif ya sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar? Ya,

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble. Tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri.
0: Sendiri.
1: Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan diatonis. 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong energi. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia, malah di dunia ini banyak. Tapi bermacam-macam ragam namanya, dengan lubang yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang. Toba disebut sordam. Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Oh,
1: ya, ya. Ini aerofon, ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih, Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu.
1: Ya.
0: Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Siwalu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk indah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang, melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi Bang Pulu mungkin sudah doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat tapi tanpa beliau-beliau kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahi nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program MAPAT kita cukupkan dulu. Dan yang pasti, mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya, jikalah Tuhan ke Kuala Brumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam, saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang dan kakak. Selamat malam, kembali Najwa hadir menemani di Sapa Malam kali ini, pastinya untuk edisi Selasa 1 September 2020. Ini sudah berdering ya, telepon pertama kita angkat nih. Halo, Sapa Malam Pro 4.
2: Malam Pro 4, budaya Nusantara. Dengan Mbak siapa ini ya?
1: Ini dengan Najwa, kalau ini dengan siapa?
2: Oh, Mbak Najwa. Iya. Ini dengan Pak Jiman loh, Pak Andi Sastro Wijoyo Kusumo Diarjo.
1: Pak Jiman.
2: Iya, betul.
1: Sehat,
2: Mbak Najwa.
1: Sehat, Pak Jiman gimana kabarnya?
2: Ya, sehat gitulah Pak Najwa, sehatnya anak muda.
1: Sehatnya anak muda enggak tuh. Oke lah Pak Jiman, mau lagu apa?
2: Lagunya yang Re Ayo Re gitu loh Mbak Najwa.
1: Re Ayo Re, itu dari mana ya?
2: Yang jualan rujak timun gitu lagunya.
1: Re Ayo Re, mana tuh cari?
2: Lagu-lagu nang kunjungan.
1: Aduh, Re Ayo Re ya?
2: Judulnya yang jualan rujak timun gitu loh, yang kenalan rujak timun gitu, Sa. Judulnya apa itu?
1: Bentar ya. Kayaknya gak ada sih ini.
2: Gak ada?
1: Iya, gak ada.
2: Kalau enggak, lagu Bata.
1: Boleh lagu Bata.
2: Tugu Monas.
1: Tugu Monas?
2: Bentar
1: ya.
2: Salam dulu ya.
1: Boleh.
2: Nah, buat Pak Wira, cantik manis loh, sehat dirimu cantik manis. Bu Wati, Rizal Pratama, Mama Ejra, terus Bunda Eva, Pak Bambang, Misumi, Susana Buruginting, Putri Madu, Mama Rizky, Bu Ratni, Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung, terus Koko Bowo, terus Pak Nga, Mampak Bapak Tampan ya, terus Bang Paris, Sentini Sentia, Harida Sembada, Pak Latif, Tuan Nina, rekanku ini Pak Ahmad Bagol, terus Papa Rasa, terus Mas Anto Sintis lah, buat, ada Mas apa, Mbak?
1: Kenapa? Ada apa? Tugu Monas?
2: Nah ya.
1: Ada.
2: Nah, buat mbaknya sehat selalu lah ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penelpon lagi nih, kita angkat dulu ya. Halo, Sapa Malam Pro 4.
3: Halo Pro 4, apa di kabar Najwa?
1: Sehat, dengan siapa nih?
3: Cantik manis gitu loh.
1: Mbak cantik manis gitu loh. Sehat?
3: Baik-baik disayang.
1: Mau lagu apa Mbak?
3: Coba dulu lihat dari Suryanto Siregar.
1: Suryanto Siregar Batak ya?
3: Yang ya nomor 5.
1: Suryanto Siregar nomor 5 ada Jomblo Bahagia. Udah gak sih semalam? Berapa kapan? Hari Minggu ya?
3: Iya, yang di bawah Jomblo Bahagia itu apa?
1: Ada Pariban dari Jakarta, kalau di atasnya ada Gadis di Tepi Danau Toba.
3: Ya, itu aja cuma lagunya ya?
1: Enggak, ada Sayur Kol, ada di Ingo, terus ada di Borja Bortung, ada Pirit-Pirit, BTW OTW.
3: Pirit-Pirit?
1: Pirit-Pirit.
3: Pirit, coba itu aja lah dulu.
1: Pirit-pirit.
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Ya, buatnya Pak Jiman. Jadi sehat loh. Ini buat Pak Jiman ya, pantunnya. Kalau pergi ke hutan mencari kayu jati, kayu jatinya dijual di gaharu. Nanti manis jadi patah hati. melihat Pak Jiman sebentar lagi jadi pengantin baru.
1: Wow.
3: Aduh, iya. Apa kabar Pak Jiman? Pak Jiman sayang. Iya, kalau ke ladang menanam padi.
1: Cakep.
3: Padi ditanam. Harus sama. Sekarang ke ladang menanam padi, padi ditanam. Sama ada Pak Jiman grogi.
1: First love kayaknya Pak Jiman udah, ini ya.
3: Iya, ya yang tersayang. Pak Jiman cantik manis gitu loh, jadi patah hati loh Pak Jiman. Selamat bahagia lah Pak Jiman ya. Tapi tetap menanti cantik manisnya. Serak-serak basi suara cantik manis. Suara cantik manis serak-serak basi.
1: Iya.
3: Tapi cantik manis tetap menanti.
1: Oke okay lah.
3: Ya buatnya Pak Jiman lah sekali lagi. Salam apa ya? Salam sayang lah.
1: Salam
3: buat
1: sayang.
3: Diri.
1: Oke okay lah, nanti aja puterin lagunya ya.
3: Iya, terus ada juga... buatnya Pak Jenal Tanjung, ada Yusri Jal Ganteng, ada juga Pak Abdullah dengan Ibu Nurhayati. Buat Pak Enggal lah, cantik manis kok dibilang berlalang buana. Cantik manis tetap di sini Pak Enggal. Belum berlalang buana. Ada Anto Sentis, ada Opa Rasa, ada Bang Wira, ada Bang Al, ada Arman Asibuan, terus buatnya Mas Bogel, ada Epa Panjur Batu, Farida Sembada, Nomi Cipa, Putri Madu, terus buat Mbak Wati Tamora, Bu Sinta, Mama Ezra, Mama Rizky, ada juga Putri Madu dengan Mas Lorennya. Buat Mbak Ina, Ina di mana itu? Pantai Labu ya, dengan Mas Irfannya. Buat semua-semualah yang mendengar ya, Najwa.
1: Iya.
3: Buat semua yang mendengar Najwa. Buat Najwa, apa tadi pirit-pirit ya?
1: Iya, pirit-pirit.
3: Oke lah. Buatnya Najwa, ditunggu lagunya.
1: Oke.
3: Okay. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Ada Mbak Cantik Manis tadi ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita coba angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
4: Budaya Nusantara.
1: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Arjuna mu yang dilangkat.
1: Mak Jang Arjuna ku dilangkat ternyata ya. Iya. Bang Wira sehat?
4: Alhamdulillah sehat-sehatnya Bang Ganteng. Najwa gimana?
1: Sehat dong.
4: Wis mantap lah.
1: Ini Bang Wira mau lagu opo?
4: Bahasanya itu loh. Kedebal ya.
1: Mau lagu apa?
4: Lagu dari Tapsel coba.
1: Tapsel.
4: Apa yang ada itu?
1: Bentar ya. Tapsel. Ini ada Cimburu, terus ada Hancur, terus ada Mantanku, Kijom-kijom, Tulus.
4: Tunggu. Ini yang Mantanku.
1: Mantanku boleh.
4: Salam ya.
1: Oke. Okay.
4: Buat tadi ada Bu cantik manis gitu loh. Gak usah patah hati Bu cantik manis. Cari aja pengganti. Ada juga Pak Jiman ya. Ada Mas Bambang gitu loh. Ada juga Pak Jainal Tanjung. Pak Abdullah. Ada Pak Angga. Bang Jack. Bang Arman Asibuan. Arman Asibuan. Ada Mas Ri Genjer. Ada juga Bang Paris Vogel ya. Ada Uda Yusri Jal Pratama. Ada juga Umi Sumi. Bunda Eva di Panjer Batu. Mama Rizky. Ada juga Kak Farida Sembada. Bu Wati di Damora. Ada Rani di Peringgan. Ada juga Bu Ratmi. Ada semua-semua lah.
1: Ada semua-semua ya.
4: Ada semua-semua.
1: Oke lah, nanti aja puterinin lagunya ya.
4: Sekarang kok nanti.
1: Iya dong, antri dong. Kamu mau diamuk masa sama yang duluan request?
4: Oh tidak. Kalau okay, kalau Najwa yang mau masa nggak apa-apa.
1: Hey.
4: Oke lah, buat Najwa saya selalu ya.
1: Amin.
4: Ketemu di?
1: Kayaknya pertengahan bulan deh.
4: Nanti biar abang tunggu di simpang ya.
1: Tidak perlu.
4: Tengok lah tak datang nih, tak cekat nih.
1: Oke lah ya, nanti aja puterin ya.
4: Makasih waktunya Najwa ya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak tadi ada Mas Wira ya. Ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat. Halo, selamat malam perempat.
5: Halo, selamat malam perempat suara budaya Nusantara. Assalamualaikum Najwa.
1: Waalaikumsalam, ini dengan Bunda Eva ya.
5: Udah palu suaranya ya.
1: Iya.
5: Suara cantik gitu loh ya, nak coyo ya kan. Apa sehat. Kabar Najwa?
1: Alhamdulillah sehat, Bunda Eva gimana?
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuman pikirannya gak sehat ini Najwa.
1: Kenapa tuh?
5: Lagi galau Najwa.
1: Ya ampun, jangan dong.
5: Tadi soalnya tadi mau berangkat ke Brebes lagi gak bisa. Jadi nampak barang banyak jadinya galau jadinya.
1: Kok gitu?
5: Mengejar dolar loh Najwa.
1: Mengejar dolar luar biasa Bunda Evania. Ngeri kali. Cuan-cuan-cuan gitu ya, di pikirannya. Iya, oke lah Bunda Eva, mau lagu apa?
5: Lagu ini aja, lagu apa ya Najwa yang enaknya Najwa?
1: Melayu?
5: Ya Melayu aja lah. Enggak, gini apa ya?
1: Apa ini? Hidupnya
5: sakitnya di madu boleh.
1: Itu lagu Melayu?
5: Iya.
1: Sebentar aja cari ya. Sakitnya
5: di madu
1: ada. Ini versi Asmi Dardarwis, versi Rika Sumalia.
5: Iya mungkin ya.
1: Iya Rika.
5: Iya. Boleh. Soalnya ya sayang.
1: Boleh dong.
5: Sama cantik manis tadi ya. Tadi emang baru turun Bang Wira ya.
1: Iya Bang Wira.
5: Ya Bang Wira juga. Untuk Bunda Wati, Bunda Ratmi, Bunda Susana Ginting, Pak Jena Tanjung, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, semoga sehat selalu di sana. Malam kami jumpaan sama Bu Nur Najwa. Ada
1: dimana?
5: Bisnis kami soal malam itu nampaknya. Bisnis kecil-kecilan Najwa.
1: Kenapa?
5: Bisnis kecil-kecilan sama Bu Nurnya.
1: Bisnis kecil-kecilan
5: ngeri kali loh. Itu sama Bang Jack. Siapa lagi ya Najwa?
1: Ayo.
5: Pak Ngah. Saya lupa Pak Geni jadinya.
1: Pak Ngah, banyak ini, semua
5: banyak
1: lah ya kan.
5: Iya, banyak kan yang menyampiri itu. Orang pendatang baru, orang tuntungan, Akbar Aritona mungkin kalau nggak salah. Malam salah sebut Bunda Eva.
1: Apa jadinya nyebutnya?
5: Bunda manggilnya Pak Akbar Tanjung.
1: Akbar Tanjung.
5: Ya adalah semua-semua lah ya. Umi Sumi belum, Puan Ina, Mama Irfannya.
1: Iya.
5: Opa Rasa, Tanto Sintis, dalam semua-semua lah Najwa.
1: Semua-semuanya ya.
5: Iya untuk Najwa, selamat bertugas sampai tuntas ya sayang.
1: Amin.
5: Pulang gak malam ini?
1: Pulang.
5: Oh, pulang hati-hati di jalan ya.
1: Oke.
5: Okay. Jangan belok-belok kemana-mana ya.
1: Iya dong.
5: Ya dan Najwa.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga kita angkat dulu ya. Ada telepon telepon lagi. WhatsApp dari Kadi Krakatau. Prodangdut. Apa sih? Makan dulu kali ah. Selamat malam perempat. Selamat malam Mbak Najwa. Kadi Krakatau hadir nih. Mau request lagunya Nias ya. Lagu Lovangonamo. Payah kali. Gak apa-apa ya. Demi fans perempat Najwa cariin nih tuh lagu sampai ke ujung kulon. Oke lah ini Najwa putar dulu ya, karena juga sudah semakin menumpuk requestannya. Untuk itu pastikan Abang Kakak terus bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
0: 88,4 Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, masih bersama Najwa pastinya Bang Nekaka di Medan malam hari ini di Sapa Malam Perempat ya. Ini sudah ada penelpon lagi nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Sapa Malam Perempat.
0: Iya, selamat malam.
1: Kita dijawab, salam Pak Ngah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ngah.
1: Ini Sapa Malam di Mendai.
0: Mendai.
1: Ya Allah, sehat lagi semua ya.
0: Amin, amin Pak Nga. Pak Nga mau request lagu apa malam hari ini Pak Nga?
1: Lagu keroncong.
0: Lagu keroncong boleh, sebentar ya.
1: Dendam besar ya.
0: Keroncong, apa judulnya?
1: Dendam besar ya.
0: Penyanyinya tuh ya?
1: Penyanyinya bukan Pak Anto bukan.
0: Jadi pokoknya penyanyinya siapa?
1: Sampai-sampai pun boleh, yang penting jangan Pak Anto, jangan Pak Sapa, jangan Pak Tanjung. Pokoknya dantar orang itu tak usah.
0: Dinda tadi ya, Dinda?
1: Mus Mulyadi pun boleh, siapa pun boleh lah.
0: Sebentar ya. Dinda Bestari, oke boleh ada di Dinda Bestari.
1: Ya, salamnya ya.
0: Ya.
1: Untuk Mus ini, cepat sembuh Mus ini. Bapak mau dibinje. Tadi ada, siapa tadi? Budi Epa ya. Ada Wajiman tadi, Wira juga. Sampai cantik manis. Sehat-sehat kan ya. Budak Ginting juga. Tetangganya Pak Anto, Bang Jono juga. Mak Rizky yang lagi merantau ke kampung sebelah. Sehat-sehat sama Rizky, nenek juga gitu. Di Bang Arman, Masibuan, Bang Al juga. Adanya Opa Rasa, Pak Tanjung, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati. Adanya Puan Ira di perapat sana, sehat anak-anak. Ada Mbak Lege-Lege, Mbak Putri Madu, di drama anak cucu menantu sehat. Semua Mas Abi Ganjar, Ida Yat, Bang Rizal Bono Polina, sehat-sehat. Bang Irfan juga, untuknya Bu Nami Cita, Bu Wati, di Tamara. Untuknya Mbak Farida juga di Sambada. Untuknya Bu Radni, sehat-sehat Bu Radni. Untuknya Cynthia, sehat-sehat ya sayang. Amel juga, yang lagi di Nabobo juga di Pangas. Sehat-sehat di situ. Semua-semua aja lah dulu ya.
0: Oke.
1: Jual banyak sih, kita akan menelepon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak serak-serak nih ya. Oke, ini sudah telepon lagi nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo Najwa, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia. Selamat malam.
2: Malam kembali.
0: Iya, sehat.
2: Sehat juga kawan Najwa.
0: Sehat, alhamdulillah. Cynthia sehat, mau ya. Lagu apa Cynthia?
2: Itu coba dari apa? Dari coba pesan Mbak, keroncong juga.
0: Keroncong.
2: Jadinya ini pesan terakhir.
0: Pesan terakhir sebentar ya. Pesan terakhir ya, keroncong. Mana iya. Nih?
2: Ada.
0: pesan terakhir. Gak bisa diputer dia pesan terakhir.
2: Itu coba ada judulnya dari apa?
0: Apa?
2: Tak dianggap coba, tak dianggap.
0: Tak dianggap? Tak dianggap. Ini adanya nih Cynthia. Ada Hargai Aku, Hampa. Cintaku Jauh di Mata. Terus ada apa lagi nih? Ada Pergi Pagi Pulang Pagi.
2: Itu coba ya, yang Jauh di Mata coba.
0: Jauh di Mata boleh.
2: Iya.
0: Iya nanti diputerin salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak Nga, buat Amel, buat Bang Jack, buat Mama Sibuan, buatnya Om Sumi, buat Rizky Usyati, buatnya lagi ya buatnya Uti Madu, buatnya aja lah ya. Buatnya Nazwa, satu juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cynthia. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Assalamualaikum. Nazwa.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Mama Rizky, Sampang Limon.
0: Mama Rizky sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Mama Rizky.
3: Nazwa, agak-agak sakit suaranya.
0: Iya.
3: Ketularan ke Agi.
0: Iya, agak serak-serak gimana gitu. Mama Rizky mau lagu apa?
3: Lagu apa ya?
0: Apa?
3: Bali, Bali.
0: Bali?
3: Iya, Cari Bebek.
0: Apa judulnya?
3: Cari Bebek.
0: Cari Bebek?
3: Iya, Cari bebek apa cari bebek? Di pelas.
0: Bebek. Ini adanya bebek beguling.
3: Cari. Kalau cari bebek.
0: Kalau C.
3: Kakak mungkin.
0: Oh, kare.
3: Cari bebek.
0: Kare, kare. Nggak ada juga. Kalau K ini ada kata cinta, karma pla, karma pala. Terus ada apa lagi nih? Mang Erik. Mang Erik. Ih, payah-payah judulnya. nyolong apa nih? Nyolong semara, obat rindu, ocha, nyoman klepon.
3: Biasanya ada itu, kare bebek.
0: Judulnya mungkin yang nggak pas ya.
3: Iya kali.
0: Yang nggak ada nih soalnya.
3: Coba tanya Sherly.
0: Sherly pula ya, harus mendatangi dia lagi kita.
3: Udah, kalau nggak ada udah carikan aja lagu Bali ya, satu ya.
0: Oke, boleh.
3: Soalnya buat Bunda Eri, buat Bunda Dona, buat Bu Ratni, Bu Wati, Kak cantik manis gitu loh. Buat Pak Nga. Buat Pak Jenar Tanjung, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Kak Ira Tarigan, Umi Sumi, Mas Gampang gitu loh. Buat semuanya lah yang lagi dengerin ya.
0: Iya,
3: dalam kekeluargaan semuanya. Makasih karena
0: juga
3: mbak bertugas sampai tuntas. Sehat selalu.
0: Amin.
3: Kau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
4: Dulu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana nih? Halo.
5: Halo. Halo Bandung.
6: Putri Madu.
0: Mbak Putri Madu sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Mbak Putri Madu mau lagu apa?
6: Lagu dari Tapanuli ya.
0: Tapanuli Selatan, Tujuh. Tengah.
6: Enggak, Tapanuli Utara, Bata.
0: Lagu Bata, apa judulnya?
6: Iya, Pas Bucin-Bucina dari Putra Pasaribu.
0: Putra Pasaribu?
6: Iya, Pas Bucin-Bucina judulnya.
0: Putra Pasaribu, sebentar ya.
6: Oke.
0: Putra... Ini nggak ada namanya Putra ini di sini.
6: Apa itu lo pemulung bersuara emas?
0: Najah pun nggak tahu.
6: Hari itu dari Putra siapa lo, Marlon?
0: Nggak tahu Najah, nggak ada di sini Putra nih.
6: Oh Putra Pasaribu nggak ada.
0: Iya lagu Batak kan?
6: Iya. Oh keti aja judulnya Pas Bucin-Bucina itu kan biasanya keluar itu.
0: Ntar ya, ini juga Putranya lagi diketik nih makanya nggak ketemu. Nggak ada. Ini soalnya yang dari sebelah kanan lagi nggak premium, nanti termasuk pula entah iklan apa.
6: Iya.
0: Kalau yang lain mau nih ada Pariban, terus ada apa lagi nih? Parsobanan. Parsobanan dari Trio atau Victor?
6: Itu aja lah.
0: Victor.
6: Apa Parsobanan?
0: Iya, Parsobanan.
6: Itu aja menjadi.
0: Oke lah, salam-salamnya Mbak Putri Madu.
6: Salamnya buat Pak Ngah lah ya, udah ngasih jalur, makasih ya. Sehat selalu ya Pak Ngah. Ada itu buat Mbak Legi. Ada itu buat Mas Kris, Cynthia. Ada itu Pak Jenner Tanjung, sehat selalu. Ada itu Mas, apa ya? Itu Ibu Suratni, Ibu Ratni.
0: Iya.
6: Ada itu Ibu Parida. Udah itu buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja lah ya.
0: Semua-muanya aja, Once.
6: Udah, Yoga.
7: Udah, tokonya juga.
6: Udah, ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya. Sebentar dulu Abang Kakak, kita ke WhatsApp karena ini sudah menumpuk ya WhatsApp kita, pastinya ada dari siapa nih yang pertama. Maklum ya, agak sakit tenggorokan nih. Oke, assalamualaikum. Selamat malam, siapa malam, apa kabar Nunajwa? Sehat kan? Bu Ratmi mau request lagu Seroja. Salam-salam untuk Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, terus Puan Ina, Bu Susana, Parida Sembada, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Umi Sumi, Centini, terus Mas Wira, Pak An, Pak Andi, Pak Zainal, terus Pak Abdullah, Pak Rasya, Uda Rizal, Koko Bawa, Pak Habib juga, untuk semuanya ya. Untuk Nana Jo yang cantik, sehat, lancar rezekinya, cepat dapat jodoh yang setia dan soleh, amin ya. Amin, amin. Oke lah Bang Kakak, Najwa puterin dulu nih ya. Pastikan Bang Kakak terus bersama Najwa di Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang kakak, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Perobat akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Medan.

Selamat pagi Abang Danaka, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Rabu tanggal 2 September 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 km 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Denaka. Hari ini saya Kiki Koswara kembali menemani Anda untuk edisi hari ini Rabu tanggal 2 September 2026 ya. Dan serangkaian acara di pagi hari ini kita akan hadirkan untuk Anda dengan hadirnya Religi Pagi Pro 4 FM. Terus juga menantikan Mutiara Pagi bersama Pro 1 dan acara lainnya. Untuk Anda jelang pukul 5 lebih 4 menit, insyaallah kumandang azan subuh untuk kita yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya sudah dapat tentunya bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Budaya Nusantara, Bang Nanaka, lagu dari Ihsan Tarore Pasrah ya Bang Nanaka. Pasrah ini bukan berarti kita hanya berpangku tangan ya. Pasrah ini hanya bukan hanya menerima begitu saja ya Bang Nanaka, tetapi tentunya di balik itu ada ikhtiar dan doa terbaik ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang menjadi beban dalam pikiran ya, apa yang menjadi hal-hal yang membuat kita sedih gitu, begitu berganti dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang insya Allah untuk kebaikan kita semua ya Bang Daka. Baik, untuk Anda jelang 81 tahun Radio Republik Indonesia ya, dengan tema Harmoni Bersama. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, begitu Bang Nadaka. Inilah tema yang diusung ya di jelang tentunya hari radio ya Bang Nadaka. Baik, sebelumnya untuk Bang Nadaka, kita nantikan mutiara pagi hari ini bersama Pro 1 RM Medan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyimak acara tersebut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Fadli Sudiro MSQ dengan topik tablik cinta Maulid Arba'inan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung untuk Anda di kajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Fadli Sudiro yang tentunya akan menjadi Ustadz kita ya untuk pagi hari ini untuk menyampaikan kajian dalam Mutiara Pagi hari ini. Anda juga dapat bergabung nanti melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum. Iya baik, Ustadz. Mohon maaf, suara Ustadz kecil sekali terdengar di sini, Ustadz.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar, Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah, insyaAllah penuh keberkahan cinta kepada baginda Nabi.
0: Alhamdulillah ya. Semoga pendengar setia kita juga hari ini yang sedang mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Fadli ini juga sehat-sehat semuanya Ustadz ya.
1: Amin. Insyaallah.
0: Ya baik Ustadz, untuk kajian kita hari ini tentang tablik cinta Maulid Arba'inan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung saja kepada Ustadz saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat, motivasi, inspirasi, Qur'ani, pecinta para nabi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabatku, sejarah maulid arba'inan, arba'in bermakna adalah 40 malam berturut-turut. Tradisi membaca sirah nabawiyah dan selawat yang diselenggarakan dimulai daripada 1 Rabiul Awal hingga 10 Rabiul Akhir. Ini merupakan tradisi yang hadir dan diinisiasi sejak masa penguasa Khilafah Islamiyah pasca generasi sahabat seperti dinasti Fatimiyah, Sultan Muzaffaruddin dari Irbil. Untuk apa? Untuk kembali membangkitkan semangat umat Islam, ya, menumbuhkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berasal daripada tradisi para habaib dan ulama Hadrul Maut Yaman. Di bawah para ulama garis keturunan Al-Alawiyin, yakni habaib keturunan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai dasar hukum dan sejarahnya, di mana Arba'in merupakan bentuk waktu dan hari yang pernah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira 40 hari 40 malam. Demikian kiranya Nabi Musa alaihi salam juga pernah menyendiri di Bukit Tursina dalam tahanus dan tadabburnya. Maka 40 hari 40 malam sebagaimana pula disampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, konsistensi beribadah selama 40 hari 40 malam insyaallah akan memancarkan hikmah dari hatinya melalui lisannya. Maka arba'inan merupakan bentuk daripada ibadah cinta kepada baginda Nabi di Sumatera Utara yang alhamdulillah sejak tahun 2002-2003 murid daripada Habib Umar, yakni Kiai Mufti, Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, ulama Sumatera Utara yang telah berpulang di tanggal 20 Ramadan, tepatnya di tahun ini. Allahumma yarham. Semoga Allah mencintai kiai dan gurunda kita melakukan dakwah tablik arba'in. Dan sampai hari ini masih terus berjalan ashabi fillah. Bagaimana di setiap malamnya menyampaikan daripada al-ulum an-nabawiyah. Ilmu-ilmu tentang kenabian. Sebagaimana dirujuk daripada buku Syekh Aun Al-Qaddumi dari Jordania. Yang telah menulis buku tentang bagaimana ilmu kenabian. Maka dibahaslah di malam-malam 40 tentang baginda Nabi dari ilmu sirahnya. Ada 5 minimal cabang ilmu untuk mengkisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ilmu dalail, dalil-dalilnya. Ilmu fadail, keutamaannya. Kemudian ilmu khasais, kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW di antara nabi-nabi lainnya. Ilmu syama'il, yang mempelajari tentang akhlak baginda Nabi dan khuluqiyah. Dan daripada ya, tanda-tanda fisik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhib, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iftaratumuha abba ilaikum minallah wa rasul. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan kamu usahakan, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka inilah cinta kita menyambut daripada maulid Nabi yang mulia. 40 hari, 40 malam untuk memperdalam ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Ta'aruf, mahabbah, ittiba. Kita semakin mengenal, semakin cinta. Semakin cinta, maka semakinlah kita ittiba, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kata ulama, kita mewariskan kepada anak cucu kita cinta yang utama dan mulia kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian sebagai mukaddimah kita tadi.
0: Ya baik, Ustadz, kita persilahkan kepada pendengar yang ingin bergabung dari line telepon kita ya di 0618-846-3133 atau dari WhatsApp di 0811-616-943. Pertanyaan pertama kita ini dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau kita berteman dengan para Ustadz atau Ustazah yang baik akhlak dan ilmunya, apakah yang demikian itu mempengaruhi kehidupan kita di akhirat nanti, Ustadz? Ataukah habis hanya di dunia ini saja, mengingat hidup di dunia hanya sementara?
1: Baik. Subhanallah, Bu Aslah. Alhamdulillah, bersama dengan RRI, bersama dengan narasumber para asatidz RRI, kurang lebih 18-19 Ustadz yang menyampaikan ceramah tentang maulid Nabi di Rabu yang silam bersama Ibu Kesta dan keluarga besar Angkasawan Angkasawati dan seluruh keluarga RRI, FKP, dan pendengar setia. Ya, anta ma'aman ahbabta, kata baginda Nabi. Engkau akan bersama di dunia dengan orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang salih, maka engkau di surga bersama orang-orang yang salih. Siapa yang kau cintai? Kalau yang kau cintai bukanlah orang-orang yang saleh, maka bersiap sedialah kita menjadi bersama orang-orang yang tidak saleh nanti di surga. Maka dikatakan Nabi, ya, ar-rajulu 'ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama atau ketaatan orang-orang terdekatnya. Maka pilihlah sahabat-sahabat yang cintanya mendekatkan jalan kepada Allah dan ridhonya mendekatkan kepada surganya. Bahkan ya, seorang sahabat, seorang orang terdekat, khususnya para ulama, ya, juga dapat memberikan syafaat. Ya, walaupun syafaatnya tentu tidak semulia syafaat baginda Nabi, tapi Allah memerintahkan malaikatnya untuk bertanya. Begitulah disampaikan oleh para habaib dan ulama dalam Maulid Arba'in. Kan ditanya, siapakah ulama yang kau kenal dengannya? Siapakah ulama yang pernah kau dengarkan daripada ceramah dan ilmunya? Nanti Allah memerintahkan kepada malaikat, tanyakan ulama itu. Tanyakan orang soleh itu, benarkah dia mengenal si fulan? Berkenankah engkau juga memberikan syafaat kebaikan kepada si fulan? Tentu, ya, syafaat itu tidak sebesar daripada syafaat baginda Nabi. Tapi orang-orang yang saleh, para ulama-ulama juga akan memberikan cahaya kebaikan baik dalam kehidupan dunia saat kita tiada. Maka orang-orang soleh akan menyolatkan kita dan di alam barzah. Semoga mendapat cahaya daripada doa orang-orang yang saleh yang dipanjatkan setiap waktunya. Walil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berislam, begitulah doa sesama orang-orang yang saleh. Allah Al-Fisa.
0: Ya baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di zaman saat ini? Mengingat sepertinya memang orang-orang sulit sekali untuk mengimplementasikan sifat-sifat kenabian.
1: Iya baik, ya Bu Syarifah, tentu itu adalah perspektif kita yang salah. Semua orang di muka bumi ini mencintai orang yang berakhlakul karimah, mencintai orang yang jujur. Seorang koruptor, seorang pencuri, dia juga tidak ingin hartanya dicuri. Ya, artinya apa? Kebaikan itu selalu dirindu, kebaikan itu selalu dicinta. Ayat mana yang tak rindu pemimpin yang siddiq, amanah dan fathonah? Orang tua mana yang tak rindu kepada anak-anak yang saleh dan salehah berakhlakul karimah? Siapa yang tidak mencintai di masyarakat, ya, anak, keluarga, tetangga, orang-orang yang berakhlakul karimah, yang baik ibadahnya, semua mencintai dan merindukan. Jadi tidak benar kalau dikatakan ya mengikuti daripada akhlak Nabi itu sulit di zaman sekarang. Sampai sekarang semua orang tua cinta anak yang rajin sholat, cinta pemimpin yang rajin sholat, cinta pemimpin yang cinta rakyat. Kata Nabi, ya, Sayyidul Umam Khatimuhum, ya, seorang pemimpin itu, sebaik-baik pemimpin adalah menjadi pelayan untuk rakyat yang dia pimpin. Maka sabifillah, hari ini kita, ya, sedang dibengkokkan daripada sejarah yang ada. Orang-orang yang saleh pasti dicinta oleh siapapun. Orang-orang yang berdosa dan maksiat, siapa yang senang orang bernarkoba? Siapa orang yang senang dengan judi dan mabuk-mabukan? Siapa yang senang dengan orang yang punya adab dan tidak berbakti kepada orang tua? Mustahil. Semua yang dilarang Allah dan Rasulullah pasti sesuatu yang tidak disukai, ya, oleh siapapun. Bahkan oleh pelaku dosa sekalipun. Adakah orang yang berzina suka anak istrinya dizinahi? Demi Allah, tidak. Ya, artinya zina adalah suatu fahisyah yang menjijikkan, ya, dan tidak disenangi bahkan oleh seorang suami penzina. Mungkin suami penzina membiarkan istrinya berzina. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Ya, apalagi anak-anak dan generasi perempuan yang ada. Jadi sahabifillah, kita sedang merindukan, semuanya sedang merindu dan mencinta akhlak mulia Nabi hadir di antara kita sebagai umatnya. Allah besar.
0: Ya baik Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Syamsul di Sunggal. Ustadz, kalau dulu media dakwah Nabi tidak secanggih zaman sekarang, tapi justru dulu itu lebih sampai begitu. Nah, tapi kenapa sekarang lebih canggih teknologi informasi, tapi banyak informasi-informasi hoax yang mudah diterima oleh orang-orang Muslim, Ustadz?
1: Subhanallah, ya. Samsul, ya, begitulah seharusnya, ya, dikata Bunda Syarifah sulit, harusnya jauh lebih mudah. karena kita hanya berdakwah dengan jari kita saja bisa menyebarkan kebaikan. Mari dengarkan dan tonton dakwah di RRI Mutiara Pagi, One Day One Ayah. Kita sama-sama bisa berdakwah menjadi fasilitas buat yang lainnya. Ya, benar sekali pada masa Nabi, sulit kali berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, membunuhkan berbulan-bulan masa, bahkan bertahun-tahun adanya dalam rangka berdakwah. Saat ini, seperti tagline daripada RRI, dunia di ujung jari. Ya, bagaimana dengan touch screen yang bisa kita sentuh, bisa kita siarkan daripada dakwah-dakwah yang ada. Maka hari ini tetaplah kita optimis dalam dakwah Rasulullah. Mengapa hari ini tidak bertabayun? Nabi mengatakan bertabayunlah. Jangan terima berita begitu saja, ya, tapi diverifikasi yang benar. Tentu sebagaimana pula yang menjadi value of RRI, ya, terimalah dan saringlah berita, khususnya dari Radio Republik Indonesia, berita yang terpercaya, ya, terupdate, ya, di rri.co.id, ya, di RRI Digital, di RRI yang bisa kita dengar, khususnya Pro3 untuk berita-berita nasional, dan tentu Pro1, Pro2, dan Pro4 untuk berita khususnya kedaerahan.
0: Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustadz, apa saja amalan yang setiap harinya yang perlu kita lantunkan sebagai pengingat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Inna Allaha amara bi amrin bada bi nafsi wa sunna bi malaikati qudsi azaman qaila. Ada satu amalan, ada satu amar, kata ulama-ulama kita, kata para habaib kita yang disampaikan daripada langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting, sehingga Allah lah memulai daripada amalan itu, mewajibkan kepada para malaikatnya, kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amalan yang paling utama adalah banyak-banyak bersalawat yang dilantunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada baginda Nabi sekali, Allah menyebut berselawat atas namamu 10 kali, menghapuskan 10 kesalahanmu, mengangkat 10 derajatmu. Begitulah daripada mulianya apa yang dilakukan Allah sebagai bentuk cinta pada kekasihnya. Apa yang dilakukan para malaikat bentuk penghormatan kepada makhluk termulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, selawat merupakan jalan awal menumbuhkan cinta di dalam hati, di dalam lisan kita. Kita sempurnakan dalam ittiba kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah.
0: Ya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara Pagi hari ini.
1: Subhanallah, sahabatku, sahabat, motivasi, inspirasi, Mutiara Pagi, arba'inan yang merupakan budaya dakwah kultural yang dimulai daripada sejarahnya, merupakan wujud cinta kepada baginda Nabi yang tak terhingga oleh masa. Nabi memperingati daripada hari kelahirannya setiap hari Senin, maka ada Jalasul Isnin di majlis-majlis Rasulullah, khususnya di Sumatera Utara, di majlis Darus Sofa, bimbingan daripada Allahumma yarham Kyai Haji Mufti Ahmad Nasin, tuan guru kita. Dan majlis-majlis Arba'in yang hari ini sedang berjalan, ashabifillah. Mencintai Nabi tak tergambar hanya dengan 40 hari, 40 malam. Mencintai Nabi bahkan dari setiap helah nafas kita. Kita tarik dengan cinta, kita hembuskan dengan cinta. Begitulah sejatinya. Selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana engkau mengenal Allah, mengenal agama ini, mengenal Islam, mengenal iman tanpa melalui baginda Nabi Muhammad SAW? Dan semesta alam raya takkan diciptakan, ashabifillah, tanpa cinta Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah, di mana ada majelis-majelis arba'inan, khususnya di Kota Medan, ya, Deli Serdang ada majelis Al-Fatih, pimpinan Ustadz Ferry Saptadi Putra, ya, di Serdang Bedagai juga ada, di Tanjung Balai, di Siantar, ya, hadirlah dalam majelis-majelis Arba'in, dengarkan sirah-sirah Nabawiyah, ilmu dalail, ilmu syama'il, dan semua yang hanya mengkisahkan tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Allahumma habib ilayna bimahabbati Rasulillah. Ya Allah, anugerahkanlah kami cinta, cinta kepada baginda. Dan dengan cinta ini, ya Allah, kami banyak bersolawat. Kami banyak melakukan ittiba sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Tadi seputar tablik cinta Maulid Arba'inan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustaz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda.

Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan bulang sulapei. Sekilas nampak sama, namun ternyata pemakaiannya hanya khusus untuk kaum wanitanya saja. Pada zaman dahulu, bulang sulapei dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti ke ladang, acara pernikahan, dan lain-lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Perkin Purba saat dihubungi melalui telepon, yaitu beliau merupakan pelaksana adat Simalungun di Kota Medan, yang menyebutkan bahwa bulang sulapei digunakan oleh Dalihana Tolu pernikahan, yaitu tiga golongan utama, Dongan, Sabutuha, Boru, dan Hula-Hula yang dinamakan dengan Dalihan Natolu. Artinya, Tungku Nan Tiga. Bulang dari Hio biasa dipakai saat pesta pernikahan, termasuk rumah baru ataupun perayaan-perayaan tertentu. Dibentuk dan dililitkan menjadi tumpukan tinggi, memiliki ragam warna dasar, dan pada umumnya warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah hati. Melansir dari laman muri.org pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Simalungun menjadi tuan rumah Festival Danau Toba ke-7 yang menampilkan cara melipat dan memakai bulang sulapei oleh 1024 siswa sebagai bentuk pelestarian tradisi dan menorehkan prestasi pemakai bulang sulapei terbanyak dan masuk rekor muri.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Di pagi hari ini ada yang belum sarapan gak ya? Seperti saya belum sih sebenarnya. Tapi ada juga orang yang sarapan paginya itu dengan keju ya. Abang Naka biasanya kan kalau kita nasi nih, tapi dengan keju. Tapi jangan salah ya, di masyarakat Batak ternyata ada keju tradisional khas Batak, yaitu Dalini Horbo ya. Nah, jadi Dalini Horbo ini adalah keju tradisional khas Batak yang dibuat dari susu kerbau, Abang Danaka. Dan maknanya ini melambangkan kemurnian kasih sayang ibu, ketulusan serta keharmonisan dalam ikatan keluarga dan masyarakat adat Batak. Air susu ibu yang tentunya diambil dari air susu ibu kerbau ini diberikan kepada anaknya, dimaknai sebagai simbol ikatan batin yang suci dan tidak terputus ya, Bang Nadaka. Jadi ternyata bukan hanya sekedar keju khas Batak biasa ya, memiliki filosofi. Tentunya air susu yang berasal dari induk kerbau ini mencerminkan air susu ibu dan ketulusan cinta kasih dalam merawat keturunan. Simbol kehormatan didangkan dalam berbagai upacara adat sebagai lambang berbagai upacara yang diperlukan ya, Abang Nenek, dan perkat hubungan kekerabatan. Dan ini merupakan kearifan lokal yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan hewan ternak secara turun-temurun.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nyeri nyeri nyeri sama benang di upahan.
1: Iya, nyeri nyeri. Jadi ini lagunya dari Bungsu Bandung ya, Talak Tilu atau Talak Tiga ya. Lagunya ceria walaupun sakit hati. Ada gak sih ceria tapi sakit hati gitu ya Bang Naga? Mungkin karena move on-nya ya. Ya udahlah, talak tiga sekalian begitu ya. Tapi ini jangan sampai terjadi di kehidupan nyata ya. Karena walaupun tidak dilarang begitu ya, perceraian itu tetap merupakan hal yang menurut saya sih harus dihindari ya. Baik, di pagi hari ini selamat pagi untuk Mama Rizky ya yang ada di Simbang Limun. Bang, lagu-lagunya bikin semangat katanya di pagi hari ini, Masya Allah ya. Selamat

Pagi juga untuk Miftah mungkin di Pasar 4 Helvetia ya, barangkali sedang mendengarkan dan memantau bagaimana keadaan Sumut. Pokoknya insya Allah aman-aman aja ya. Baik, di pagi hari ini kita mengajak Anda ke Danau Sidoni. Sidihoni ya Bang Danaka ya. Jadi dalam bahasa Batak Toba, nah Danau Sidihoni ini disebut dengan Tao Sidihoni. Merupakan danau yang terletak di Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ya. Dan yang uniknya adalah Danau Sidihoni ini berada di atas danau, begitu Abang Danaka. Jadi di Danau Toba, nah ada Pulau Samosir, nah di atas Samosir ya ada Danau Sidihoni ya Abang Danaka, Sidihoni ya. Ini merupakan danau yang memiliki pemandangan alam yang memukau dengan suasana yang sejuk ya Abang Danaka, dan menawarkan daya tarik tersendiri yang jarang di tempat lain ada, begitu Abang Danaka. Dan air danau ini memiliki warna cenderung kecoklatan ya, karena terjadi sedimentasi tertentu, begitu Abang Danaka. Terdapat juga faktor lainnya yang dapat menyebabkan perubahan warna air danau, seperti angin dapat memberi guncangan pada air hingga ke dasarnya ya Abang Danaka. Itulah ya, ada juga Bukit Sidihoninya. Nah ini juga bukit ini berada di tengah-tengah Pulau Samosir ya, dan daratan di sekitar Bukit Sidihoni ini hampir seluruhnya berupa ladang pertanian. Jadi sudah merupakan ladang pertanian ya Bang Danaka ya. Dan bukit ini terkenal menjadi tempat wisata untuk mendaki dan trekking, karena pengunjung akan selalu melalui hutan-hutan lebat dan jalur bebatu yang menantang. Selain itu pemandangan yang dapat kita lihat juga meliputi Danau Toba yang luas, perbukitan hijau yang menghijau, hijau yang menghijau, dan desa-desa tradisional yang terhampar di bawahnya. Oke deh, mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita jalan-jalan ke sana ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Oke, this is Pulau Samosir.
2: Yep.

0: papa, c'est à nous.
1: Iya, 88,4 MHz Propat FM, suara budaya Nusantara ya, di sore hari ini, di pagi hari ini ya Bang Redaka. Kita hadir untuk Anda informasi mengenai pasca erupsi Gunung Sinabung ya, di mana terjadi pembatalan penerbangan di Bandara Kuala Namu ya Bang Redaka. Ada sekitar 21 penerbangan yang gagal ya untuk beroperasi. Nah, ini saya lansir dari rri.co.id Deli Serdang. Pasca erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo sejak Senin 31 Agustus lalu berdampak terhadap operasional sejumlah penerbangan. Nah, termasuk penerbangan baik dari dan menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang pada Selasa 1 September 2026 ya. Nah, akibatnya total sementara penerbangan yang telah diinformasikan batal dan dari menuju Kuala Namu mencapai 21 penerbangan. Bahkan dampak sebaran abu vulkanik menyebabkan sejumlah maskapai melakukan penyesuaian operasional berupa keterlambatan, perubahan jadwal hingga pembatalan penerbangan pada rute domestik maupun internasional ya. Mohon bersabar, mungkin kita sedang menunggu bagaimana kondisi terbaik ya untuk operasional pesawat terbang ini ya Bang Renaka. Dan ini juga dikatakan oleh PLT Direktur of Operation and Service PT Angkasa Pura Aviasi Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Dedi Sri Cahyono, yang mengatakan bahwa informasi tentang erupsi ini tentunya bersifat dinamis dan dapat diperbarui menyesuaikan perkembangan kondisi terkini. Nah, PT Angkasa Pura Aviasi bersama seluruh stakeholder terkait terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif, Abang dan Kak. Dan dikatakan Dedi Sri Cahyono, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap keputusan operasional penerbangan tetap mengacu pada aspek keselamatan dan keamanan. Dan menurutnya, keselamatan pengguna jasa dan seluruh aktivitas penerbangan ini menjadi prioritas utama perusahaan di tengah-tengah kondisi saat ini ya. Mudah-mudahan Anda yang dari Jakarta ke Medan atau dari manapun ya, lancar-lancar saja untuk hari ini ya Bang Danaka. Selamat datang di Kota Medan.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Salah satu jenis sambal khas Sumatera Utara yang pedasnya nikmat adalah sambal tuk-tuk. Sambal ini berasal dari daerah Tapanuli. Disebut tuk-tuk karena cara pembuatannya yaitu dituk-tuk atau diulek dengan batu. Bahan-bahan sambal ini umumnya sama dengan sambal biasa. Namun yang istimewa, sambal ini menggunakan andaliman atau merica Batak. Meskipun sederhana, sambal ini dianggap sebagai comfort food masyarakat Sumatera Utara. Cukup disantap dengan nasi yang hangat, rasa pedas gurihnya mampu membuat tubuh segar berkeringat.